0: saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Liana Zahra.
2: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
3: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
2: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang tergantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
3: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
4: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
3: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
5: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
1: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
5: senang sekali ya. Maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ya, ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih artinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
1: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi ibu. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
1: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima, dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
8: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
9: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan terdengar dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi ini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. ini hari lebih 20 menit. Saya sudah
7: di dekat. Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
3: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton. Sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
4: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i, karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
3: Perayaan 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia ya, dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: 101 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. 3, 2, 1,
1: kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 New Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 New Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari
1: kemenangan. Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar Demi Sejarah Imperial, titik terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9.57 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini saja perjumpaan kita di pagi hari ini dalam Lintas dan Selatan Pagi. Saya penyiar Anda Kesendeska, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi, Yahoo.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lintas Nia Selatan Siang.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar gimana pun ada berasa di masa bersama kami di RRI-nya Selatan, di lintasnya Selatan Siang, menemani Anda di saat ini dengan kami, dengan lagu Popular Indonesia di hari libur Anda. Selamat bercuti untuk Anda pendengar dimana pun ada berasa di ini, karena hari merupakan hari dimana masih cuti bersama ya di hari ini untuk peringatan Idul Adha, yaitu hari esok, hari kemarin ya, yang sudah dilewati, dan hari ini merupakan hari cuti bersama di mana kita bisa istirahat sejenak dari berbagai kegiatan dan juga berbagai hal yang sudah dilakukan. Selamat siang pendengar, dimana pun Anda berada saat ini bersama kami di Radio Selatan dengan saya, rekan saya Dato' Harta, menemani Anda di hari ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Menemani Anda di siang hari ini hingga pukul 3 sore nantinya. Berbagai program informasi yang akan menemani Anda di lintasnya Selatan Siang bersama kami di RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Lurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier, Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar yakni ganda putra, Fajar Afian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lah biasa lapangan, terus juga syarat-syaratnya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba juga caranya dari set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah menang.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung wood, langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Siang ini Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi Kamis 28 Mei 2026 masih dalam suasana libur Idul Adha 1447 Hijriah. Di antara kami akan menghadirkan serba-serbi kemeriahan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha ini kembali membawa suasana penuh kebersamaan di berbagai daerah, hingga tradisi khas masyarakat yang selalu hadir pada setiap tahunnya. Dan Idul Adha juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar warga. Kemeriahan Idul Adha dan serba-serbinya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan hadirkan mengenai suasana libur panjang Idul Adha, di mana libur panjang kali ini dimanfaatkan banyak masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, untuk berpergian juga ke tempat wisata hingga pulang ke kampung halaman. Sejumlah titik transportasi, destinasi wisata hingga pusat keramaian juga dipadati warga sejak awal libur panjang dimulai. Dan ini juga menjadi momentum bagi perputaran ekonomi masyarakat khususnya di sektor pariwisata dan kuliner. Nanti akan kami hadirkan juga bagaimana situasi terkininya di ruang dengar Anda. Kemudian kami hadirkan juga dialog sudut dengar parlemen dengan tema menjaga bersuara untuk terus lindungi dan sejahterakan P3K dengan narasumber anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera. Kemudian sore nanti pendengar kami juga hadirkan program Idul Adha di mancanegara bersama PPI Turki. Dan tentunya kami juga hadirkan peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3. Anda dapat mengirimkannya ke nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik, Siva, terima kasih telah menghadirkan topik apa saja yang akan dibahas nanti. Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah. Ada minuman botanikal tradisional Kuni Mahaese menjadi salah satu kekayaan lokal khas Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kini mulai menarik perhatian masyarakat. Diracik dari bahan alami pilihan dan diwariskan secara turun-temurun, minuman herbal tradisional ini dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan. Bersama reporter Jumel Johani.
3: Pemirsa RRI, minuman botanikal tradisional Kuni Mahaese dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Proses pembuatannya masih dilakukan secara alami dengan memanfaatkan bahan-bahan pilihan serta kearifan lokal. Bukan hanya itu, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga Kampung Peta, Kecamatan Tabukan Utara dan sekitarnya.
4: Minuman botanikal tradisional Kuni Mahaese menjadi salah satu kekayaan lokal khas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki manfaat kesehatan sekaligus mampu menyegarkan tubuh. Diracik dari bahan alami pilihan dan diwariskan secara turun-temurun, Kuni Mahaese kini mulai dikenal sebagai minuman herbal tradisional yang berpotensi dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Selain memberikan sensasi segar, minuman botanikal tradisional ini dipercaya membantu menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, serta menjadi alternatif minuman sehat berbahan alami tanpa campuran bahan kimia berlebihan. Pelaku usaha minuman botanikal tradisional Kuni Mahalsa, Nuril Tadore, mengatakan salah satu kendala yang masih dihadapi yaitu keterbatasan peralatan produksi, termasuk kebutuhan mesin pengolahan kuni yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas produksi.
5: Jadi ini minuman botanikal. Minuman botanikal itu berarti minuman rempah. Nah, kemudian di minuman ini yaitu komposisinya di situ ada bahan yang bahan utamanya itu adalah kunyit, kemudian asam jawa dan gula merah. Nah, kunyit itu mungkin sudah banyak yang tahu Pak, fungsi dari kunyit itu mungkin dia adalah antibiotik alami, sehingga diperpadukan dengan asam jawa juga. Asam jawa juga itu membantu buat membersihkan kotoran di dalam perut kita.
4: Sementara salah satu konsumen, Sindita Tipang, juga mengungkapkan minuman tradisional tersebut memberikan rasa hangat dan membantu menjaga kondisi tubuh tetap prima.
6: Dia ada bermanfaat untuk rambut tubuh, kita kan konsumen dia kan lagi ini. Bermanfaat itu bagus sekali untuk orang pendayatan tubuh, apalagi kita ini sibuk delivery jualan deh. Jadi kita setiap sebelum delivery itu kita minimal satu botol kuning mahal itu. Nah, kalau kita mau delivery itu kita lebaran enak segar noh. Nggak ada rasa capek, pegal-pegal setelah minum ini kuning mahal.
4: Dengan potensi yang dimiliki, kuning mahal tidak hanya menjadi minuman tradisional kebanggaan masyarakat Sangihe, tetapi juga berpeluang menjadi identitas produk unggulan daerah yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor UMKM lokal.
3: Pemirsa RRI, demikian produksi minuman botanikal Kuni Mahalse dari Kampung Petak, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Kita ke Mamuju, 20 menit dari kota Mamuju, Pulau Karampuang, merupakan wisata bahari unggulan di Mamuju, bersama reporter Muhammad Ahyan.

0: Pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, hanya 20 menit dari pusat kota Mamuju, saat ini kami telah berada di Pulau Karampuang.
1: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di balik keindahan pulaunya, tersimpan potensi bawah laut yang perlahan kembali pulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak tahun 2014 kini mulai menunjukkan hasil. Terumbu karang kembali hidup, ekosistem laut pulih, dan wisatawan datang berulang kali tanpa kapok.
2: Kalau kondisi sekarang masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktik yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi. Itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan.
1: Lebih lanjut, Aryadi menjelaskan indikator pemulihan ekosistem laut bisa dilihat langsung di perairan sekitar. Keberadaan ikan karang, bintang laut, dan biota kecil lainnya membuktikan rantai makanan di habitat karang sudah berfungsi kembali.
2: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan kan.
3: Yeah. Kesehatan terumbu karang ini apakah juga berpengaruh dengan kualitas hewan-hewannya gitu?
2: Iya, karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya, ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya yang ikan predator. Kalau predator ada berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
1: Kesehatan terumbu karang ini tak hanya dirasakan dari sisi ekologi, tapi juga langsung dirasakan wisatawan. Salah satunya Uga, tenaga medis di Rumah Sakit Bayangkara Kabupaten Mamuju yang sudah 5 kali berkunjung ke pulau ini. Uga mengaku sering berkunjung ke Pulau Karampuang untuk diving bersama teman-temannya. Ia menyebut keindahan bawah laut Pulau Karampuang tidak kalah dengan destinasi lain di Indonesia.
3: Dengan siapa ini, Kak?
4: Dengan Uga.
3: Dengan Uga, dari mana ini, Kak?
4: Dari Mamuju.
3: Iya, dari Mamuju. Mamuju datang sini apa? Kerja di situ apa emang?
4: Kerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju.
3: Oh iya. Alasan ke sini kenapa ini, Kak?
4: Karena tempatnya itu cantik dan indah. Dan cocok untuk tempat rekreasi sih.
3: Oh, berarti dari sana tadi naik kapal ke sini gak berapa menit itu?
4: Gak tahu berapa menit itu, Pak.
3: 15 menit.
4: 15 menit. Dari teman.
3: Dari teman?
4: Iya.
3: Tapi ini pertama kali atau sudah berapa kali?
4: Sudah 5 kali.
3: Gak ada kapok ya? Kenapa itu gak ada kapok ya di sini?
4: Karena bagus. Cantik.
3: Lalu biasanya di sini ngapain aja itu?
4: Berenang di sana diving.
3: Diving.
4: Iya.
1: Melihat potensi ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju terus mengembangkan Pulau Karampuang melalui event underwater photography, aquatic sport, dan sustainable tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam karisma event Nusantara.
2: Pilih-pilih ini kita ada event.
3: Apa itu?
2: Underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Cars event itu Karampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke Karisma Event Nusantara.
3: Itu targetnya tahun ini?
2: Tahun ini sudah event ketiga. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa masuk kita daftar di.
3: Lokasinya di mana?
2: Kita mau ambil lokasi di sini, Karampuang dan Tanjung Rangas. Karampuang ini sudah 3 kali, jadi mungkin Tanjung Rangas nanti.
1: Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karampuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan bagi Sulawesi Barat.
3: Kekayaan bawah laut di Pulau Karampuang bukan cuma soal keindahan, tetapi juga soal masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
5: Nanti kami kembali akan menghadirkan video potensi daerah setelah jeda berikut.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan jumlah hewan kurban di Masjid Istiqlal tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama terlihat pada jumlah sapi yang diterima panitia untuk pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Menak menyebut hewan kurban yang dikelola Masjid Istiqlal berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara hingga masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
5: Kami masih menghadirkan video potensi daerah. Ada potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang yang terus menunjukkan perkembangan menjanjikan. Salah satunya budidaya sayur pare yang kini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Bersama reporter Danindra Sita.
9: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di perkebunan pare Sintang, Kalimantan Barat.

0: signifikan, yakni berkisar antara 200 hingga 250 pohon.
1: Sekitar 200 batang atau 260 gitu lah. Kalau untuk tanaman pare lebih ekstra dibanding

0: ada bikin dia ayamnya bengkok di pasar nggak akan laku. Buahnya itu gampang lah untuk masak kalau nggak terlalu banyak kita tanam. Dari tanam sampai dia berbuah bisa kita tanam itu butuhkan hari 60 kali panjang umurnya sebulan bisa kita tanam.
1: Menurutnya

0: Demikian dari Perkebunan Pare Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, P3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Piatalen, sebuah destinasi wisata keluarga unik yang memadukan kuliner dan playground yang ramah anak. Bersama reporter Mutia Askia.
2: Halo pendengar dan pemirsa RRI, kembali lagi bersama saya Mutia Askia dalam program Potensi Daerah. Kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi keluarga yang sangat menarik di Kota Malang, yaitu Piatalen. Tempat ini menghadirkan beberapa fasilitas yang cukup unik, mulai dari ruang bermain anak, mini zoo, hingga area komunitas yang ramah keluarga. Penasaran? Yuk, langsung saja kita masuk. Berlokasi di kawasan Jalan Galunggung, Piatalen menjadi alternatif tempat berkumpul dan menghadirkan suasana santai namun tetap interaktif. Konsep yang diusung memadukan kuliner, ruang eksplorasi anak, hingga ruang bermain, sehingga orang tua dapat bersantai tanpa khawatir, sementara anak-anak tetap aktif dan terhibur.
3: Nah, jadi ide awalnya tuh kita bikin satu tempat di mana orang tua itu bisa nyantai, anaknya juga bisa main, nggak stres ya tungguin anak. Kalau keunikan Piatalen itu lebih dari ekosistemnya ya, di mana kita di sini ada kafe, kemudian kita juga ada fasilitas lain seperti mini zoo, anak-anak bisa mainan, kita ada skatepark juga, lalu kita ada resto keluarga juga, ada oleh-oleh. Jadi di sini kita tuh bangun satu ekosistem di mana kalau keluarga berkumpul, semua anggota keluarga itu bisa enjoy, semuanya bisa melakukan apa ya, aktivitas mereka masing-masing.
2: Menariknya, Piatalen juga kerap menjadi ruang kolaborasi berbagai event komunitas. Dan kebetulan hari ini digelar kegiatan Smart Greenhouse Robotics, hasil kolaborasi B-Lab bersama Piatalen. Kegiatan ini mengenalkan teknologi pertanian pintar berbasis robotik kepada anak-anak dan keluarga sebagai bentuk edukasi yang dikemas secara menyenangkan.
4: Piatalen tuh tempatnya di tengah kota, itu satu dulu. Tapi terus dia ada apa? Wisata alamnya, terus juga bisa anak-anak bisa bermain bebas outdoor gitu ya, ada skateboardnya, bisa main di situ. Gitu juga banyak kegiatan-kegiatan di sini sih yang bikin kayaknya kids friendly banget. Gitu.
2: Dengan konsep yang memadukan kuliner, ruang bermain, dan kegiatan edukatif, Piatalen menjadi salah satu potensi daerah yang turut memperkaya destinasi ramah keluarga di Kota Malang. Dari Malang, saya Mutia Azkia melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah, dan kami akan hadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
5: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
6: Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, gimana Anda berasa di masuk bersama kami di Aden Selatan. Dan pendengar, kami cukupkan untuk Anda lagu mancanegara di siang hari ini. Pukul 12 waktu suara pendengar, hadir ke ruang dengar Anda, Perdam Hadi Duria, bersama dengan Pro 1 Gunung Solid di ruang dengar Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami.

Aceh yang terkenal dengan pesona wisata dan kebudayaan ini juga memiliki beberapa alat musik tradisional yang mempunyai cerita unik di baliknya. Salah satunya adalah lagia. Diceritakan ada seorang yatim piatu bernama Mbak Uruna. Dia dibuang di hutan karena dianggap memiliki penyakit aneh. Mengisi waktu di dalam hutan, maka Mbak Uruna memahat kayu dan membuat lubang di tengahnya. Diletakkan ranting yang lurus serta dihubungkan dengan tali dari jenis tumbuhan merambat. Lalu alat tersebut dinamakannya lagia. Ia gunakan untuk menghibur diri di dalam hutan sambil menyanyikan lagu balada. Alat musik ini dimainkan dengan cara digesek mirip dengan rebab atau biola. Bedanya, lagia sebelum dimainkan terlebih dahulu harus diletakkan di atas tanah atau di permukaan yang datar.

Untuk melengkapi keanggunan dan kemegahan penampilan, biasanya pria maupun wanita menggunakan beberapa perhiasan. Pada zaman dahulu, para bangsawan pria bila ingin menghadiri suatu acara adat atau owasa, maka selain menggunakan pakaian tradisional dan pedang untuk membedakan tingkat status sosial, bisa dilihat dari anting yang mereka gunakan. Anting-anting pria disebut sialu, terbuat dari kuningan atau lempengan besi. Biasanya, sialu hanya digunakan para bangsawan di telinga sebelah kanan saja, berbentuk menyerupai daun dan memiliki panjang kurang lebih 17 cm.

0: Indonesia memang terkenal sebagai bangsa dengan budaya yang melimpah. Mulai dari ujung barat hingga timur, kita akan menemukan budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda, termasuk tariannya. Berbicara tentang seni tari, Nias juga memiliki tarian tradisional yang terinspirasi dari seekor elang disebut tari moyo. Moyo dalam bahasa Indonesia adalah burung elang. Masyarakat Nias percaya elang adalah hewan yang gigih dan berani, serta mampu menaklukkan lawan. Tari moyo menceritakan tentang kebahagiaan seorang ibu atas kepulangan anaknya dari peperangan. Tari ini juga menggambarkan keuletan dan semangat kebersamaan.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
1: Polrestabes Medan menerjunkan personel patroli saat pemadaman listrik massal guna mengantisipasi tindak kejahatan di Kota Medan. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. 1447 Hijriah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Ini dengan berita dari Medan. Masjid Arido menyembeli 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing dari kurban masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Sebanyak 6 ekor hewan kurban disembelih di halaman Masjid Arido Jalan Pancasila Tembung Desa Bandar Kalipa Kecamatan Percut Saituan Kabupaten Deli Serdang Rabu pagi 27 Mei 2026. Penyembelihan hewan dilakukan usai pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha. Hewan kurban tersebut terdiri 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban merupakan kurban dari sejumlah masyarakat di Masjid Arido tersebut pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Panitia Pelaksana Kurban Masjid Arido, Marem, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berkurban tahun ini melalui Masjid Arido.
4: Dari mana kali?
3: Antusiasme masyarakat setempat sekitar Masjid Arido cukup tinggi menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Selain itu, termasuk dari masyarakat yang telah berkurban. Berdasarkan informasi yang diterima, wahap pemberian dan penyerahan daging hewan kurban ini nantinya kepada masyarakat dimulai habis sholat asar ataupun sore hari ini. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al-Muajirin Amplas yang dihadiri ratusan jemaah menjadi momentum mempererat silaturahmi antar warga. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Pelaksanaan perintah berkurban mengajarkan kita untuk tidak menjadikan kecintaan kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi.
6: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan 5 Kelurahan Ampas Medan berlangsung khidmat dan tertib. Para warga melaksanakan sholat di Masjid Al-Muhajirin yang berlokasi di Jalan Selambu 2. Sholat dimulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan diikuti ratusan jemaah yang memadati area masjid. Selain untuk beribadah, momentum Idul Adha juga dimanfaatkan masyarakat sebagai ajang mempererat silaturahmi antar warga. Dalam khutbah Idul Adha yang bertindak sebagai imam dan khotib adalah Ustadz Ibrahim Abdul Karim yang menyampaikan pesan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mengenai keikhlasan, pengorbanan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah juga diajak untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui ibadah kurban terutama kepada masyarakat yang membutuhkan.
5: Umat Islam disyariatkan untuk melakukan ibadah kurban yakni memotong binatang ternak, baik itu kambing, sapi ataupun unta, untuk dibagikan kepada sesama. Sebagai ketegasan sikap bahwa kesempurnaan Islam kita tidak hanya terletak pada kualitas ketulusan penghambaan kepada Allah, tetapi juga kerelaan berbagi kepada sesama. Pelaksanaan perintah berkurban mengajarkan kita untuk tidak menjadikan kecintaan kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi, baik itu berupa keluarga, harta benda, bahkan jiwa adalah segala-galanya, dan menjadikan sebagai alasan pembenar untuk berbuat zalim dan aniaya kepada sesama.
6: Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, panitia kurban mulai melakukan persiapan penyembelihan hewan kurban yang lokasinya berada di sekitaran masjid. Tahun ini, BKM Masjid Al-Muhajirin menyembelih sebanyak 10 ekor sapi yang akan dibagikan ke warga sekitar. Pendistribusian daging kurban diperkirakan menjangkau sekitar 500 warga yang tinggal di lingkungan 5 kelurahan Amplas dan ditargetkan akan selesai pada sore hari setelah seluruh tahapan penyembelihan dan pengemasan rampung dilakukan oleh panitia kurban. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan, Kelurahan Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, tiba-tiba berhamburan lantaran panik dengan munculnya seekor sapi kurban yang lepas pada saat diturunkan. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
7: Seekor sapi kurban milik Masjid Al-Isla Kelurahan Panyanggar Kota Padang Sidimpuan Sumatera Utara tiba-tiba lepas dan lari pada saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa sore. Sapi kurban yang lepas dari ikatannya tersebut lari ke pasar yang tidak jauh dari lokasi. Pengunjung pasar dan pedagang pun berhamburan lantaran panik dengan keberadaan seekor sapi tersebut. Sejumlah kendaraan seperti sepeda motor dan mobil pun sempat ditabrak dan beberapa pengunjung pasar juga sempat dikejar oleh sapi berukuran dewasa itu. Seorang pedagang mengatakan dirinya panik tiba-tiba seekor sapi berlari di pasar yang membuat mereka panik dan meninggalkan dagangan mereka.
8: Bagaimana tadi kejadiannya, Bu? Tiba-tiba ada sapi di pasar ini, Bu?
9: Oh, lari. Lari langsung, lompat-lompat semua. Iya, diteparaknya semua kereta, diteparaknya semua mobil. Didogo ya motor.
8: Oh, itu sapi kurban, Bu, ya? Tiba-tiba masuk pasar,
9: iya.
8: Lepas berarti, Bu?
9: Iya.
8: Oh, berarti orang panik tadi, Bu, ya?
9: Iyalah, nengoknya ada. Aku aja panik.
8: Tapi setelah lari ke sana, lari lagi ke sana, Bu, ya?
9: Iya, semua Pasar Impres ini semua dilompatnya. Iya, apalagi mobil, dilompatnya juga.
7: Hingga saat ini masih belum diketahui apakah panitia kurban bersama warga telah berhasil menangkap hewan kurban yang lepas tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Utara 2025 hanya mencapai 86,9%. Laporannya disampaikan Munili Harefa.
10: Kegiatan progres pembangunan gerai ini yang tidak melibatkan unsur pemerintahan desa, sehingga sangat minim sekali dari segi pengawasan.
11: Sejumlah warga di Kabupaten Nias Utara mengeluhkan proses pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Keluhan utama adalah minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek. Warga desa Banwasi Boho 2, Kecamatan Alasa, Alvin Hulu mengatakan pihaknya bersama unsur pemerintahan desa Banwasi Boho 2 tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunan gerai koperasi. Akibatnya koordinasi dan pengawasan di lapangan menjadi lemah. Ia juga menyampaikan bahwa warga juga mempertanyakan apakah pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana anggaran atau bestek. Kekhawatiran muncul karena gerai tersebut nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh desa.
10: Seperti di desa kami, pemerintahan desa tidak terlalu ambil-ambil karena tidak diberikan kewenangan juga dalam hal untuk melakukan pengawasan pada proses pembangunan gerainya. Nah, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat dan termasuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan gerai itu sesuai dengan bestek atau rencana pekerjaan yang dilakukan, karena ini nanti akan dikembalikan kepada desa. Jadi jangan menimbulkan asumsi bahwa ini hanya menguntungkan para pihak-pihak yang mengerjakan saja, nantinya hasilnya akan dikembalikan kepada pihak desa.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Nias Utara Ariston Zaluhu meminta semua pihak dilibatkan dalam proyek ini.
12: Nah, seharusnya memang pembangunan itu harus melibatkan semua pihak. Tapi memang kita mendengar beberapa info seakan-akan setelah diserahkan lahan, maka Agrinas bekerja sendiri. Dan harapan kita itu sebenarnya tidak terjadi. Dan kalau boleh, dibangunlah komunikasi yang baik dengan Agrinas dan para aparat desa dan para pengurus-pengurus koperasi. Karena ini kan tujuan nasional. Jadi ego-ego sektoral dulu dihilangkan.
11: Ariston juga berharap pembangunan gerai koperasi di Nias Utara dapat terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyalia Reva Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Usaha warung kopi atau kopi kafe kopi kini tumbuh sebagai bisnis yang menjanjikan. Denis Siahaan menurunkan laporannya.
13: Pada belakangan ini, bisnis waralaba seperti kafe kopi atau warung kopi kini tumbuh subur di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Hampir di setiap warung kopi yang ada di daerah ini, ramai dipadati pengunjung dari berbagai usia. Tidak saja pagi hari, namun siang hingga malam hari pun rata-rata warung kopi di daerah ini ramai dipadati pengunjung. Terkait dengan itu, Robi, salah seorang pengelola warung kopi di Jalan Ahmad Yani Sibolga, saat disambangi RRI di lokasi itu mengatakan, kebiasaan warga di daerah ini yang kerap bersosialisasi di warung kopi membuat usaha warung kopi kini tumbuh subur. Robi juga mengatakan, selain tidak membutuhkan modal yang besar, namun mampu menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan, dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi entrepreneur muda untuk menggeluti bisnis waralaba seperti kafe kopi dan resto di Kota Sibolga.
14: Bisa melihat pangsa pasar yang jelas sangat pesat ya, setiap tahun itu bisa hampir dari 30 terbuka. Dan ya, kita membangun untuk bisa membangun bisnis ini terus berjalan dan sustain sampai seterusnya.
13: Kemudian Robi juga menambahkan, dengan tumbuhnya bisnis warung kopi di daerah ini juga telah membuka kesempatan kerja bagi warga, khususnya para anak muda, serta mampu menghempang laju angka pengangguran. Denis Siahaan melaporkan.
1: Berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias. Berikut laporan Indah Febriante, Bulele.
15: Berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias. Hal ini diungkapkan Rofi Inofrian, HC dan GA Section Head, taspen kantor cabang Kepulauan Nias, pada talk show di Pro1 RRI pagi tadi. Dikemukakannya, data menunjukkan bahwa pengaduan terkait penipuan yang mengatasnamakan taspen mengalami peningkatan yang signifikan. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah kecurian data bahkan uang. Ada berbagai cara atau modus-modus penipuan yang spesifik digunakan oleh para pelaku.
16: Yang pertama itu ada namanya phishing. Jadi phishing itu melalui email, SMS, atau pesan WhatsApp yang minta korbannya untuk mengklik link atau tautan mencurigakan. Itu alasannya macam-macam, ada untuk verifikasi, ada untuk pembaruan data. Pesan ini kelihatannya resmi, tapi sebenarnya enggak. Kalau kita lebih teliti lagi, kita tuh bisa lihat domain dari linknya itu sebenarnya. Yang kedua, ada metode namanya spoofing. Jadi ada email atau WhatsApp yang seolah-olah itu berasal dari taspen, tapi aslinya itu palsu. Biasanya tuh informasinya yang kayak ngenakin calon korbannya, misalnya dapat bonus pensiunan, dapat kenaikan gaji, atau pembagian dividen yang nggak pernah diinformasikan secara resmi. Terus ada juga penipuan gunain seragamnya taspen dan MTK-nya taspen. Jadi para pelaku ini tuh nyamar jadi karyawan taspen untuk meminta data pribadi kayak nomor rekening, alamat, PIN ATM, dan yang paling fatal nih kalau di perbankan nama ibu kandung. Itu yang paling fatal. Terus ada juga baiting. Ini kayak nawarin hadiah gratis, diskon besar-besaran, atau dividen yang semuanya itu tujuannya untuk dapetin data pribadi.
15: Di Kepulauannya sendiri jelasnya mereka sudah menerima 2 laporan peserta taspen yang menjadi korban penipuan. Dan jika tidak disikapi dengan pencegahan yang tepat, maka akan lebih banyak lagi korban berikutnya. Rofi mengimbau kepada para peserta taspen, baik yang aktif maupun pensiunan, agar selalu waspada jika menerima telepon dari seseorang yang mengaku-ngaku dari pihak taspen. Jangan dilayani jika nomor yang menghubungi di luar dari nomor resmi, yakni call center 15919 atau nomor call center khusus Kepulauan Nias 0813 6241 9564. Dan jika sudah terlanjur menjadi korban penipuan, segera hubungi call center Taspen di nomor 15919 atau mengirimkan email ke taspen@taspen.co.id atau laporkan ke kantor cabang Taspen terdekat. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
1: Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau SDGS, penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Berikut laporan Anor Felis Hulu.
17: Kehadiran peraturan desa tentang perlindungan anak diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pasalnya dengan melindungi anak berarti melindungi generasi penerus sebagai fondasi pembangunan di masa depan. Selain itu, Perdes Perlindungan Anak juga mendorong keterlibatan semua unsur, termasuk anak dan perempuan, sehingga memperkuat sistem perlindungan anak di desa. Namun, menurut Kabid P3A pada Dinas P2KB P3 Nia Selatan, Fili Rialawe, dalam mewujudkan hal tersebut, penyusunan Perdes tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak.
18: Dalam membuat peraturan desa, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. Diharapkan semua kebijakan harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Jangan sampai peraturan itu membahayakan ya, atau merugikan anak-anak kita. Kemudian, non-diskriminasi. Semua anak mendapat perlindungan tanpa membedakan suku, agama, gender, atau kondisi sosial.
17: Selanjutnya prinsip ketiga yaitu partisipasi anak, di mana anak perlu didengar dalam proses pembangunan desa. Keempat, keadilan gender dan inklusi sosial. Dan prinsip kelima yakni berbasis kearifan lokal, yaitu menggunakan nilai budaya lokal yang mendukung perlindungan anak. Filiria menegaskan bahwa tanggung jawab bersama dalam penyusunan peraturan desa memiliki fungsi strategis untuk menciptakan desa yang aman, inklusi, dan ramah anak. Dengan kebijakan desa yang berpihak kepada anak, desa tidak hanya melindungi generasi sekarang, tetapi juga membangun fondasi pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
1: Mendengar laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
2: Lintas Megatol hari ini.

0: Nih, siapa ini? Kenalin Mas Busuk ya.
1: Oh iya, baru tahu saya.
0: Dalangnya ini.
1: Dalang keributan ya?
0: Iya,
1: betul. Iki mang aku renenya apa?
0: Nyanyi.
1: Kok tilap nih?

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag? Lina. Ada bule nih. Aku nggak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you.
1: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Linin. Every day, yes.
2: Ya, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia, para pendengar, kami hadirkan orang dengar program Cek Fakta. Beredar sebuah gambar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kawanan monyet yang memanjat dan bergelantungan di sebuah tiang listrik yang dikaitkan menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Sumatera. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke unggahan dari akun Instagram @good.bst yang tayang pada 15 Oktober 2025. Dalam unggahan video itu memperlihatkan kawanan monyet melintasi atap rumah warga dan memanjat tiang listrik dari kabel. Peristiwa dalam video itu disebut terjadi di Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Selain itu, mengutip dari pemberitaan Kompas.com berjudul Barreskrim ungkap dugaan penyebab kabel transmisi putus pemicu

0: Lakeout Sumatera. Diketahui Bareskrim Polri telah mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin, gangguan tersebut menyebabkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Pulau Sumatera hingga memicu ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Akibatnya, pembangkit listrik mengalami trip secara berantai dan menyebabkan blackout massal di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat dihimbau dan diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ragam informasi,
3: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
4: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1.
1: 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150.000 penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, di masih bersama kami di Eden Selatan. Dan pendengar, terima kasih telah masih bersama kami di Ruang Dengaran saat ini. Dan tentunya kami akhiri program Prodang Rudang Rudang kita di Ruang Dengaran saat ini. Saya rekan saya Tuarta pamit undur diri edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih hadirkan di Ruang Dengaran Anda program lainnya bersama dengan rekan share lainnya tentunya di Ruang Dengaran Anda. Saya pendengar, pukul 15 waktu sebenarnya hadirkan di Ruang Dengaran Anda program Beranda Asta Cita bersama dengan Persatu Jakarta di Ruang Dengaran Anda. Dan pendengar, kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Ya Ahob.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedi Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta Sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Sore hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini satu jam ke depan kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
3: Sejak 2022 saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi berdampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI, ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas, ya, atau pelopor digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu, ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD, ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita sudah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Penyiar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. 4? Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus fast respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya? Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengar.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Dia Selatan di manapun Anda berada yang telah bergabung bersama kami di sore hari ini. Baik mendengarkan kami melalui frekuensi 93,1 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital, pendengar di Pro 1 RRI Dia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tepat pada pukul 16 waktu di Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam berita Dias hari ini. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.

0: tidak jadi. Tapi itu karena faktor-faktor teknis dan keuangan.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dari puncak Irauno Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Nias. Hari ini bersama saya Putri Rahayu Poleng. Pokok-pokok berita hari ini, penting memangkas birokrasi yang berbelit-belit agar pelayanan publik menjadi prima, cepat, dan transparan. Pemerintah bukanlah pemuas hati bagi masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti memiliki tantangan dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Inilah Nias hari ini selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026.

0: Wakil Bupati Nias Selatan Insinyur Yusuf Nahe STMM memimpin rapat koordinasi Camat Sekepulauan Batu. Maksud kami Sekepulauan Batu di kantor Camat Pulau-Pulau Batu belum lama ini. Pertemuan ini membahas penguatan pemerintahan, kecamatan, dan percepatan layanan dasar bagi masyarakat kepulauan. Agenda utama rakor menyoroti kinerja aparatur sipil negara di wilayah Kepulauan Batu. Wakil Bupati menegaskan pentingnya memangkas birokrasi yang berbelit-belit agar pelayanan publik menjadi prima, cepat, dan transparan. Wabub Yusuf Nahe menginstruksikan para camat untuk aktif menjemput bola dalam percepatan perekaman EKTP dan pemenuhan dokumen administrasi warga. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat kepulauan mendapat hak administrasi dan akses bantuan sosial secara merata. Beberapa rencana kerja dan pembangunan infrastruktur juga dipaparkan, diantaranya pembangunan kantor camat Simuk dan kantor camat Pulau-Pulau Batu Utara yang dijadwalkan mulai 2027, program Kampung Nelayan Merah Putih, serta pembangunan ruas jalan Sisarahili menuju Sidua Ewali yang dimulai Juli 2026. Kapal feri Hafamati juga akan beroperasi melayani rute Telo Lasonre dan Saeru menuju Lumbui, Melayu, disertai pelayanan administrasi kependudukan langsung di kantor camat Pulau-Pulau Batu. Rakor turut membahas penguatan organisasi kepemudaan melalui pembentukan DPC Bamus Permnis dan kuartir ranting gerakan pramuka di 7 kecamatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kadis Perikanan dan Kelautan, Sekdin Dukcapil, para camat sekepulauan Batu, tokoh masyarakat Sidi Adil Harita Esos MA, serta tamu undangan lainnya. Masih dari Kabupaten Nias Selatan, peraturan desa tentang perlindungan anak merupakan dasar hukum yang penting dalam menjamin pemenuhan hak anak di lingkup desa. Secara garis besar, aturan ini memiliki 5 fungsi yang mendorong seluruh masyarakat desa dalam mewujudkan perlindungan anak di wilayah masing-masing. Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nias Selatan, Filiria Lau SKM MAP, menuturkan fungsi yang pertama adalah fungsi regulatif, di mana Perdes mengatur larangan kekerasan terhadap anak, pencegahan perkawinan anak, perlindungan anak dari eksploitasi, mekanisme pelaporan kasus, dan kewajiban masyarakat menjaga anak. Sementara itu, fungsi kedua Perdes perlindungan anak adalah fungsi preventif, di mana Perdes dapat mendorong upaya pencegahan melalui edukasi parenting, kampanye anti kekerasan, pengawasan lingkungan, pembentukan forum anak, penguatan sekolah ramah anak. Ketiga adalah fungsi responsif, di mana Perdes membantu desa memiliki mekanisme penanganan kasus, layanan pengaduan, pendampingan korban, rujukan pelayanan kesehatan dan hukum, dan rehabilitasi sosial. Keempat adalah fungsi pemberdayaan, di mana Perdes memperkuat partisipasi anak, kapasitas keluarga, kader pelindungan, dan organisasi pemuda. Sedangkan fungsi yang kelima adalah fungsi penganggaran, di mana Perdes menjadi dasar pengalokasian dana desa untuk kegiatan perlindungan anak. Kegiatan dimaksud seperti kegiatan forum anak, pos pelayanan pengaduan PATBM, serta pendidikan dan kesehatan anak. Masih dari Kabupaten Nias Selatan, pendengar, Kadis Budparpora Nias Selatan menekankan pentingnya keterbukaan dan komitmen bersama dalam membangun dunia olahraga di Nias Selatan. Laporan Anover Risulo.
1: Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Nias Selatan, Anggriani Dahi, menegaskan pihaknya akan menjadikan berbagai persoalan olahraga sebagai catatan penting di tingkat pemerintah daerah. Menurutnya, olahraga harus mampu menjadi kebanggaan masyarakat Nias Selatan melalui pembinaan dan dukungan yang lebih serius. Ia mengungkapkan pemerintah daerah telah bertemu dengan KONI Nias Selatan untuk membahas berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan olahraga. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi awal solusi, terutama terkait keterbatasan pendanaan yang selama ini kerap menjadi kendala bagi cabang olahraga. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan komitmen bersama dalam membangun dunia olahraga di Nias Selatan.
2: Olahraga ini kan memang andalannya sportif ya, dan kita dalam kehidupan kita pun antar KONI, antar kita sportif dong, dan pemerintah juga harus sportif, itu menurut saya. Oleh sebab itu, Tentu tanpa kemudian menabrak regulasi, saya mendorong KONI. Kemudian nanti kita akan banyak berdiskusi.
1: Anggriani menambahkan pemerintah daerah akan mendorong adanya diskusi lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan olahraga yang akan diikuti di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dinilai penting agar terdapat kejelasan mengenai kewenangan antara KONI dan Disput Parpora dalam menjalankan program pembinaan olahraga ke depan. Ia menyampaikan bahwa peningkatan prestasi olahraga merupakan bagian dari astacita pemerintah sebagaimana tertuang dalam program pembangunan daerah. Karena itu ia berharap olahraga bisa menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Nia Selatan demi menciptakan atlet-atlet berprestasi. Ia juga memberikan semangat kepada para atlet muda Nia Selatan agar terus berlatih dan tidak berhenti berjuang hingga meraih prestasi terbaik bagi Nia Selatan. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar dan pemirsa, ya, Anda juga bisa mendengarkan Niasar ini yang dapat dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Mantan Bupati Nias Barat periode 2011-2016, Adrianus Arozidohugulo menyampaikan pandangannya mengenai peran pemerintah daerah yang menurutnya tidak dapat menjadi pemuas hati seluruh lapisan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam sambutan yang mewakili kepala daerah pada masanya pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026 yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Nias Barat Selasa 26 Mei 2026. Di hadapan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, dan tamu undangan, mantan Bupati menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti memiliki tantangan dan perbedaan pandangan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap berpegang pada aturan, kepentingan umum, serta tujuan pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah bukanlah pemuas hati bagi masyarakat. Pemerintah hadir untuk melayani, menjalankan aturan, dan mengambil keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama, meskipun tidak selalu dapat memuaskan semua pihak. Menurutnya, perjalanan 17 tahun Kabupaten Nias Barat telah menunjukkan berbagai kemajuan di berbagai sektor. Namun demikian, masih diperlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, mantan bupati juga memberikan masukan kepada panitia peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat terkait dokumen sejarah pembentukan daerah dan meminta agar draft pembentukan Kabupaten Nias Barat yang digunakan dalam berbagai publikasi dan dokumentasi sejarah dapat direvisi serta disempurnakan sesuai fakta dan data yang akurat. Masih dari Kabupaten Nias Barat, pemerintah Kabupaten Nias Barat menyerahkan bantuan satu ekor sapi kurban jenis limousin dengan bobot hidup mencapai 804 kg kepada Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Al Uswah yang berlokasi di Tetesua, Desa Tegideu, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat pada Selasa yang lalu. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bupati Nias Barat Eliunus Waruwu yang diwakili oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Perikanan Kabupaten Nias Barat Eka Setiaman Lambo. Didampingi Kepala Bidang Peternakan Martinus Laia dan diterima langsung oleh pengurus BKM Masjid Agung Al Uswah Afni Arif Caniago. Kegiatan ini turut disaksikan oleh jamaah serta masyarakat sekitar yang hadir dengan penuh antusias dan rasa syukur. Momentum penyerahan hewan kurban ini diharapkan semakin memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat, khususnya dalam mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Atas bantuan tersebut, pengurus BKM Masjid Agung Al Uswah menyampaikan apresiasi dan pengharapan setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia serta pemerintah Kabupaten Nias Barat. Pemerintah Kecamatan Lahewa menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan sosialisasi dan pelatihan krisan serta kilas yang digelar TPPKK Kabupaten Nias Utara di Desa Sitelu Banua. Kegiatan ini menyasar peningkatan ketahanan keluarga dalam menghadapi ancaman narkoba dan pergaulan bebas di kalangan masyarakat, maksud kami remaja. Mewakili Camat Lahewa, Sebastiana Zaluhu menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, program TPPKK sejalan dengan upaya pemerintah kecamatan dalam melindungi generasi muda. Ia mengimbau seluruh peserta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan di lingkungan keluarga. Hadir dalam kegiatan tersebut sekretaris dan anggota TPPKK Kabupaten Nias Utara, ASN lingkup Pemkab Nias Utara, Ketua TPPKK Kecamatan Lahewa, serta perangkat desa Sitelu Banua. Berita yang terakhir, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar asal Kota Gunung Sitoli, di mana salah seorang siswa SMA Negeri 2 Gunung Sitoli, Rafael Titus Sendrate, berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026 dalam ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara. Kepala SMA Negeri 2 Gunung Sitoli, Otomosi Tlambanu SPD, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap semakin banyak pelajar yang termotivasi untuk terus berkarya mengembangkan potensi diri. Menurutnya, keberhasilan Rafael merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, serta semangat generasi muda dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah maupun budaya nasional. Rafael berhasil meraih gelar tersebut setelah melewati serangkaian proses seleksi dan penilaian yang berlangsung secara kompetitif, di mana tahapan seleksi dilaksanakan secara daring mulai 6 April hingga 9 Mei 2026. Selanjutnya, para finalis mengikuti masa karantina pada 14 hingga 15 Mei 2026 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Pembangunan dan Listrik atau BBPPMPV BEBL Medan, sebelum tampil pada malam grand final yang digelar pada 16 Mei 2026 di Politeknik Pariwisata Medan. Ajang pemilihan Duta Pelajar Nusantara menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kemampuan, kreativitas, wawasan, serta kepedulian kepada terhadap pelestarian budaya daerah dan budaya bangsa. Selain menunjukkan bakat dan pengetahuan, lanjut Kasek SMA Negeri 2 ini, para peserta juga dituntut memiliki karakter inspiratif yang mampu menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Keberhasilan Rafael dinilai menjadi bukti bahwa pelajar SMA Negeri 2 Gunung Sitoli mampu bersaing di tingkat provinsi sekaligus berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai budaya di tengah derasnya perkembangan zaman. Mengakhiri niasan ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita penting memangkas birokrasi yang berbelit-belit agar pelayanan publik menjadi prima, cepat, dan transparan. Pemerintah bukanlah pemuas hati bagi masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti memiliki tantangan dan perbedaan pandangan di tengah-tengah masyarakat. Pendengar, demikian niasan hari ini Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Sekian Dias hari ini.

Baru saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Pak Andi, mendengar di sore hari ini gimana kabarnya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Dan untuk sore hari ini, karena kebetulan untuk sesi kali ini di pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, kita mau buka requestan lagu. Sepertinya banyak yang pengen request-request lagu, tapi untuk saat ini kita masih bisa muterin lagu-lagu bahasa daerah nih ya pendengar. Jadi kalau kamu mau diputarin lagu-lagu bahasa daerah favoritnya, kesukaannya, boleh banget dikirim komentarnya melalui live chat kita di aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Nia Selatan. Jadi tinggal diketik aja mau diputarin lagu apa, nanti bakal Cindy bacain. Oke, tetap semangat untuk kita semua di sore hari ini. Dan selamat mendengarkan rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda dari studio.

0: Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan. Nah, di sore hari ini ya, tadi kita Cindy juga udah puterin beberapa lagu, baru satu lagu sih sebenarnya ya, untuk lagu-lagu daerah Nias di sore hari ini hingga nanti pada formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kebetulan udah banyak juga yang bergabung ya bersama kita di sore ini. Ada Bang Dika, ada Samuel, dan ada Bang Christoph juga. Sepertinya ini pendengar setia Pro 1 RRI Nia Selatan, nggak di mana-mana pasti orangnya selalu aja ada ya. Nah, kebetulan juga Bang Christoph tadi bilang mau sapa-sapa aja buat teman-teman yang udah dengerin kita juga, khususnya di daerah Teluk Dalam, dan untuk para pendengar kami juga yang saat ini juga merayakan Idul Adha ya. Bang Christoph pengen dibagiin kurban katanya. Kalau ada yang mau mampir berbagi, boleh, karena berbagi itu berkah ya pendengar. Jadi jangan sungkan, pasti diterima dengan lapang dada, oke? Dan di sore hari ini Bang Christoph juga udah request lagu, katanya pengen dengerin lagu dari Ritually Daily ya, Movane Ahi. Jadi langsung aja Cindy puterin dari studio untuk Bang Christoph, selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move out.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta atau anti-hoax di ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Dikutip dari komdigi.co.id untuk informasi cek fakta yang pertama, pendengar, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Adapun unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Namun faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar, di mana dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatupun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar, karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan juga regulator. Di mana Robert MV Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi itu sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan tidak akan diputuskan melalui

0: proses kajian sebelum diterapkan. Dan sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai apapun dan menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Informasi berikutnya pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara Sherly Joan Dalaos itu membagikan bantuan modal melalui Facebook, di mana faktanya video Gubernur Maluku Utara Sherly Joan Dalaos juga membagikan bantuan modal melalui Facebook adalah tidak benar. Dan dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi. Adapun suara Sherly Joan Dalaos dalam video tersebut merupakan hasil dari buatan artificial intelligence generatif dengan probabilitas mencapai 98,2%. Foto yang dipakai bersumber dari artikel ternate.tribunnews.com berjudul Warganet Puji Sherly Laos yang ternyata jago menyelam di lautan lepas kece badai Ibu Gubernur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Demikian pendengar untuk informasi cek fakta yang bisa kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan tetap nantikan informasi cek fakta lainnya bersama kami pastinya di Pro 1 RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Menyapa Anda ya, tidak terasa sudah di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti Cindy akan akhiri pertemuan kita hingga pada pukul 20. Namun sebelum itu kita mau putar-putar lagu dulu di sore ini untuk menemani kegiatan Anda di sini. Maka dari studio Cindy akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia yang pastinya udah Cindy pilih. Cindy bakal putarin ini lagu-lagu yang menurut Cindy sih bisa membangunkan semangat kita di sore hari ini, karena vibes-nya tuh lebih chill pendengar. Kita mau awali lagu dari Afgan, Kacamata. Semoga Anda suka dan selamat mendengarkan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Toma, casi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan di sore hari ini yang sudah bergabung bersama kami, yang udah mantau-mantau kita, udah denger-dengerin kita. Makasih. Ada Aca, ada Bang Zi, dan siapa lagi ya yang udah gabung? Ya, oke, yang nggak bisa disebutin namanya. Selamat bergabung di sore hari ini pendengar. Sebelum kita lanjutkan dengan lagu-lagu populer Indonesia lainnya pastinya untuk Anda, kita mau update lagi untuk informasi. Kali ini kita mau bacain informasi dikutip dari portal berita resmi kami rri.co.id. Di mana pendengar BPS Nias Utara harap petugas sensus ekonomi 2016 siap turun ke lapangan. Pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara saat ini menggelar pelatihan petugas sensus ekonomi 2016 dalam 3 gelombang untuk memastikan pengumpulan data berjalan valid dan komprehensif. Adapun kegiatan ini juga bertujuan mendapatkan data usaha ekonomi maupun non-ekonomi termasuk sektor pertanian dan juga pemuktahiran data tata usaha sosial ekonomi nasional. Di mana Kepala BPS Kabupaten Nias Utara, Dharma Beriman Telombanua, itu menjelaskan target utama pelatihan adalah agar seluruh petugas memahami standar operasional prosedur, konsep, definisi, serta metodologi kerja di lapangan. Di mana pelatihan ini juga dilaksanakan dalam 3 gelombang. Gelombang pertama berlangsung 28 hingga 30 Mei 2026. Gelombang kedua pada 2 hingga 4 Juni 2026. Dan gelombang ketiga pada 8 hingga 10 Juni 2026. Total peserta mencapai 122 orang termasuk petugas pendata usaha besar, di mana para petugas juga merupakan hasil seleksi ketat mulai dari administrasi, ujian kompetensi hingga wawancara. BPS merekrut mitra tetap maupun mitra tambahan dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana S1 guna menjamin kualitas dan juga keakuratan data.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Dan Selatan dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita mau sapa-sapa dulu yang udah join bareng kita kali ini di live kita dan udah dengerin kita di Pro 1 RRI Dan Selatan. Ada Bang Trisman, Trisman apa Krisman? Ini agak-agak sering lupa aku ya pendengar. Ada Krisman, ada Dimas, ada Kak Catherine, ada yang lainnya juga udah gabung bareng kita di sini. Dan pengen diputerin lagu-lagu dan udah nge-request beberapa lagu. Kali ini kita mau puterin dulu untuk requestan dari Bang Krisman. Ada lagu dari Tip X, Kamu Gak Sendirian. Karena kenapa kita ditemenin sih rame-rame. Langsung aja kita putar Bang Krisman, selamat mendengarkan. Semoga suka sama lagunya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan. Di sore ceria ini Cindy masih hadir menemani Anda untuk rangkaian lagu-lagu populer Indonesia hingga nanti pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi terupdate cuaca ya. Di sore ini dikutip dari rri.co.id, di mana pendengar, untuk perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan Medan merilis perakiraan cuaca maritim wilayah perairan Kepulauan Batu dan Selatan Rabu 27 Mei 2026, hingga di mana perakiraan ini juga berlaku untuk periode 28 hingga 30 Mei 2026 ya. Di mana berdasarkan perakiraan BMKG, cuaca selama periode tersebut diperkirakan bervariasi dari cerah berawan hingga hujan ringan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 84%. Sedangkan kecepatan angin itu diperkirakan berkisar antara 2 hingga 7 knot. Lalu kecepatan hembusan angin berkisar antara 8 hingga 24 knot. BMKG juga mengingatkan potensi terjadinya gelombang laut tinggi di wilayah perairan Kepulauan Batu. Tinggi gelombang laut diperkirakan dapat mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kemudian pendengar, untuk kapal tongkang, apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter, selain itu juga BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi gelombang tinggi di perairan barat Kepulauan Batu yang dapat mencapai 2,5 meter hingga 4 meter. Masyarakat diminta untuk mendapatkan pembaruan informasi cuaca maritim di wilayah perairan Indonesia hanya bersumber dari BMKG. Dan BMKG juga memastikan terus memperbarui informasi cuaca melalui website, aplikasi, dan media sosial resmi BMKG.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Ya, masih dengan program Sore Ceria yang menemani Anda pendengar di sore hari ini. Lagi untuk menemani aktivitas Anda, kita mau hadirkan informasi kembali. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa masih dengan libur Hari Raya Idul Adha. Jadi biasanya banyak yang memanfaatkan waktu liburnya itu untuk mengunjungi tempat-tempat wisata, tempat-tempat kreasi untuk dinikmati dan menghabiskan waktu bersama keluarga atau orang-orang terkasih. Kali ini kita mau kasih tahu, ternyata di Kepulauan Nias, khususnya di Gunung Sitoli yang biasanya bingung mau mengunjungi mana, ini ada tempat yang saat ini itu lagi rame-ramenya dikunjungi selama libur Idul Adha di pendengar. Jadi yang seperti kita ketahui tadi ya, bahwa saat ini libur Idul Adha itu memang kita harus pergunakan sebaik mungkin. Dan ada satu tempat wisata di Kota Gunung Sitoli yang saat ini ternyata banyak dikunjungi oleh orang-orang keluarga yang rame-rame gitu. Salah satunya yaitu Taman Yahoo Kota Gunung Sitoli. Jadi hingga kini itu menjadi destinasi favorit khususnya warga untuk menghabiskan waktu liburan atau cuti bersama ya. Selain hemat budget, terus dekat ya, jadi kita gak perlu jauh-jauh. Jadi pendengar, itu udah rame sejak pagi, sore, jadi kawasan itu udah banyak dipadati sama pengunjung yang saat ini sedang berlibur. Jadi bukan hanya di Kota Gunung Sitoli, namun berbagai daerah di Kepulauan Nias juga banyak. Bukan cuma orang-orang atau warga Gunung Sitoli, dari Nias Selatan mungkin ada, Nias Barat, Nias Utara ya. Nah, selain menikmati suasana taman dan fasilitas yang tersedia, ada juga masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk bersantai, berfoto-foto, hingga ada juga yang menikmati kuliner atau jajakan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Wah, ini gak bisa dipungkiri ya, karena sini juga udah pernah tuh keliling di Taman Yahoo, itu banyak banget jajanan UMKM. Jadi, aduh, kalau mau berburu jajanan UMKM, emang paling tepat sih kita jalan ke Taman Yahoo. Nah, itu dia pendengar untuk tempat yang bisa dikunjungi dan paling rame untuk saat ini dikunjungi untuk menghabiskan waktu liburnya ya di edisi Idul Adha. Kalau kamu kira-kira menghabiskan waktu kemana aja nih, boleh dong di share-share, ditulis di kolom komentar, liburannya bareng sama siapa, gimana ceritanya, seru enggak, atau ada kendala, atau bahkan di rumah aja enggak kemana-mana karena capek atau lelah, atau ada yang ini masih habisin waktunya dengan memasak rendang karena itu khas banget ya untuk Idul Adha ini. Oke, nanti dikirim-kirim aja di kolom komentar. Nah, pendengar, nanti tepat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat juga kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu nuansa islami ya. Dan nanti juga azan maghrib pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, khususnya para pendengar kami kaum muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan ibadah untuk sore hari ini.

berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka Dia akan menghapusnya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Dari Jabir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya dariku di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya dari kalian. Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dariku di hari kiamat adalah At-Satsarun, Al-Mutashidikun, dan Al-Mutafayihikun. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami telah tahu mengenai At-Satsarun dan Al-Mutayyidikun. Lalu apakah Al-Mutafayyikun? Beliau menjawab, orang-orang yang sombong. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: أن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Ilmiah Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Abu Ruqayyah Tamim bin Aus'ad dari radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim.

dari Abu Dzar Jundub bin Junada dan Abu Abdirrahman Muadzin bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan suasana-suasana riya. Dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kita adalah Allah. Dan yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Dan Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki terjadi, ini pasti akan terjadi. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah.

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berlaku keji dalam perbuatan dan ucapan. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak

0: kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nur Hastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
1: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
0: Berdasarkan data INDEF, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
3: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
4: So, dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk usus itu hati, kita periksa untuk bagian hati. Kalau semuanya ada jantung hati, kita akhir.
3: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
5: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
3: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan hari ini di pusat pemberitaan kita berbagi.
7: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pusat pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
6: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di pusat pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
7: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
8: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
7: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
9: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
10: Gak nyangka sih.
11: Sudah mengira ya?
10: Ya, mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada bapak presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah, saya benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga bapak presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses artinya bangsa kita juga sukses.
9: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka. tentunya sangat spesial ya. Lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat-pejabat yang ada di sini.
9: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
11: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
13: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
11: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
14: Kita akan tentu total ada 300 desa padat penduduk yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
11: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Évian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personel militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan nah, saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I.J.S., kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Nirapil Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Selatan dimanapun Anda berada. Pendengar, tepat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik yang akan menemani dan menghiasi ruang dengar Anda hingga nantinya berakhir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti pendengar dan selamat mendengarkan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara dan Saudari pendengar mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan atas kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita, sehingga kita masih diperkenankan berjumpa kembali dalam renungan kita yang kami beri judul Tritunggal Maha Kudus. Dasar permenungan kita adalah sabda Tuhan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari pendengar mimbar agama Katolik yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita dengan sebuah cerita sederhana. Ada seorang anak kecil yang bertanya kepada kakeknya, "Kakek, bagaimana mungkin Tuhan itu satu, tapi ada tiga pribadi? Aku bingung." Sang kakek tersenyum lalu mengangkat tangannya dan menunjukkan tiga jarinya. Ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Kakek itu berkata, "Lihatlah ketiga jari ini. Mereka berbeda bentuknya, berbeda fungsinya, dan masing-masing punya nama. Namun coba lihat ke bawah. Ketiganya menyatu dalam satu telapak tangan yang sama. Jika satu jari terluka, seluruh tangan merasa sakit. Jika telapak tangan bergerak, ketiga jari itu ikut bergerak." Sahabat seiman yang terkasih, misteri Tritunggal Maha Kudus bukanlah teka-teki matematika untuk dipecahkan, melainkan sebuah relasi kasih untuk dihayati. Seperti telapak tangan dan jari-jari tadi, Allah kita adalah Allah yang senantiasa bergerak dalam kesatuan kasih untuk merangkul kemanusiaan kita. Bacaan-bacaan suci hari ini membentuk sebuah mata rantai yang memperlihatkan siapa Allah bagi kita. Bacaan pertama, Keluaran 34 ayat 4b sampai dengan 6 dan ayat 8 sampai dengan 9, menggambarkan tentang bagaimana Allah yang turun tangan. Kita melihat Musa mendaki Gunung Sinai. Di sana Allah menyatakan diri-Nya bukan sebagai penguasa yang kejam, melainkan sebagai Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Meskipun bangsa Israel tegar, tengkuk, keras kepala, Musa berani memohon agar Allah tetap berjalan di tengah-tengah mereka. Ini adalah bukti bahwa sejak awal Allah Bapa rindu untuk menyertai perjalanan hidup manusia. Karena itu antar bacaan Kidung Daniel 3 berbicara tentang pujian semesta. Tanggapan kita atas kebaikan Allah adalah pujian. Terpujilah engkau Tuhan Allah nenek moyang kami. Pengakuan bahwa Allah itu luhur dan mulia menjadi jembatan bagi kita untuk menyadari bahwa keagungan Allah tidak menjauhnya dari kita, melainkan membuat kita makin kagum akan kerendahan hatinya. Bacaan kedua, 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Rasul Paulus memberikan pesan yang sangat praktis. Katanya, hiduplah dalam sehati sejiwa dan dalam damai sejahtera. Ayat penutup bacaan ini sering kita dengar dalam pembukaan misa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di sini Paulus menegaskan bahwa cara hidup Kristiani adalah refleksi dari kehidupan Tritunggal itu sendiri, harmoni, damai, dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Dalam bacaan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18, seakan mengatakan puncak kasih yang menyelamatkan itu. Inilah inti dari seluruh kitab suci. Katanya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah tidak mengutus Yesus untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Kasih Allah Bapa diwujudkan dalam pengorbanan Putra, yaitu Yesus, dan kasih itu terus dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dicintai Tuhan, pertanyaannya bagaimana kita menghidupi iman akan Allah Tritunggal ini dalam realitas hidup kita secara konkret. Dalam hidup pribadi, sadarilah bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Menghargai diri sendiri, menjauhi kebiasaan buruk, dan menjaga pikiran tetap positif adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah yang berdiam di dalam diri kita. Dalam keluarga, keluarga sebagai gereja kecil, gereja domestik yang paling mencerminkan Tritunggal. Sebagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus saling memberi dan mengasihi, hendaknya ayah, ibu, dan anak-anak saling mendukung tanpa mementingkan ego masing-masing. Keluarga seperti itu kiranya menjadi gambaran Allah Tritunggal itu sendiri. Di sana terjadi komunikasi yang jujur. Dan komunikasi yang jujur itu adalah kunci kesatuan. Dalam lingkungan dan gereja, kita dipanggil untuk tidak menjadi pulau yang terasing dalam tanda petik. Aktif dalam kegiatan lingkungan, gotong royong, dan tidak membeda-bedakan sesama anggota jemaat. Itu adalah wujud nyata dari sehati sejiwa yang dipesankan oleh Paulus. Dalam masyarakat, di tengah kemajemukan bangsa kita, kiranya semangat Tritunggal mengajarkan kita tentang kesatuan dalam perbedaan. Kita boleh berbeda suku, ras, bahkan agama. Namun kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera sebagai satu bangsa. Menjadi pembawa damai di media sosial dan lingkungan kerja adalah tugas kita sebagai saksi-saksi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Allah kita bukanlah Allah yang jauh di awan-awan. Dia adalah Allah yang beserta kita. Dia Immanuel. Dia adalah Bapa yang menciptakan, Putra yang menebus, dan Roh Kudus yang menguduskan. Jika hari ini Anda merasa sendirian, ingatlah bahwa ada komunitas kasih ilahi yang selalu memeluk Anda. Jika hari ini Anda merasa sulit mengampuni, mintalah kasih dari Sang Tritunggal untuk memampukan hati Anda. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai pertanyaan refleksif untuk kita hari ini, sudahkah kehadiran saya hari ini membawa damai dan kesatuan bagi orang-orang di sekitar saya? Ataukah saya justru menjadi penyebab perpecahan? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Kita berdoa mulai. Tuhan Allah kita adalah Allah yang menyayang, pengasih, dan panjang sabar. Dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ia senantiasa mendengarkan keluh kesah anak-anak-Nya. Maka dengan penuh kepercayaan, marilah kita haturkan doa-doa permohonan kita kepada-Nya. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, berkatilah gerejamu yang senantiasa menjadi tanda nyata kehadiran Tritunggal Maha Kudus di dunia. Semoga para pemimpin gereja dan seluruh umat beriman mampu hidup dalam semangat sehati sejiwa, menjunjung tinggi kesatuan, dan menjadi saluran kasih bagi mereka yang terpinggirkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, Engkau mengajarkan kami bahwa kasih-Mu merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dan seluruh rakyat Indonesia agar mampu merawat keberagaman dalam bingkai Pancasila. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan mampukanlah kami menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Roh Kudus, Terangilah setiap keluarga agar menjadi cermin kasih Tritunggal yang murni. Berilah kesabaran bagi para orang tua, ketaatan bagi anak-anak, dan semangat saling mengampuni bagi suami istri. Sehingga rumah tangga kami menjadi bait-Mu yang suci dan penuh sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita dan putus asa, ya Allah yang Maha Pengasih, pandanglah saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, berduka atau kehilangan harapan. Biarlah mereka merasakan pelukan kasih-Mu yang menyembuhkan dan menguatkan melalui kehadiran sesama yang peduli. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang mendengarkan siaran ini, ya Tritunggal Maha Kudus, mampukanlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaksana sabdamu dalam hidup sehari-hari. Semoga refleksi hari ini mengubah hati kami menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih berani dalam mewartakan kasih-Mu di lingkungan kerja maupun pergaulan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan kami ini ya Tuhan, kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Kristen.

pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan di manapun Anda berada. Tidak terasa pendengar, waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Maka kebersamaan kita kan berakhir sampai di sini pendengar. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Dan selamat menikmati waktu santai Anda.

gunakan waktu liburannya sebaik mungkin, dan untuk para pendengar kami juga yang melaksanakan Idul Adha, selamat melaksanakan Idul Adha untuk hari ini. Dan untuk Anda, sampai bertemu kembali, semoga juga dengan berbagai informasi yang telah kami hadirkan dapat bermanfaat. Dan juga pendengar, Anda yang ingin memastikan informasi-informasi update lainnya juga langsung dapat mengunjungi portal berita resmi kami di rri.co.id, dan juga dapat mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI di Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Sampai bertemu kembali, ya ahoh.

0: Lantas Nia Selatan Malam.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
2: Mau berapa lama aku jomblo begini? Tiap hari aku ngaca, wajahku yo gawe elek-elek banget. Ganteng bolehlah, soal harta lebih dari cukup. Wahai wanita, tahukah kalian, aku lelah jika harus masak-masak.

0: sendiri. Urusan hati memang gak bisa segera dicari jawabnya. Cari yang pas dengan spek idaman susahnya luar biasa.
1: Halo Eradio, selamat malam.
2: Halo Eradio, selamat malam.
1: Selamat
2: malam, selamat siang. Pasti salam ya buat semua pendengar di malam ini yang sedang merenung. Sabar ya, jangan banyak ngelamun. Yang pasti usaha aja dulu, nikmati prosesnya. Ya udah deh, biar gantian sama pendengar lain, aku requestnya lagu akad aja ya, biar aku segera diakatin juga. Jadi mari.
3: Betapa bahagianya hatiku saat.
0: Aduh, tiap malam cuma bisa ngopi sambil nguping radio. Daripada malam ini terlewatkan begitu saja, mending aku ngopi di warungnya Agus. Siapa tahu ada pandangan untuk masa depanku.

0: Gus, kopi satu tanpa gula seperti biasanya.
1: Oke, bosku.
2: Mas, lagi ya. Janjian. Ayo, sama siapa lagi? Bolak-balik kok janjian. Terus, mana tuh mas yang dipilih? Sampean itu kan udah kayak berat badan loh mas. Banyak timbangannya.
0: Gus, aku ini juga sedang usaha Gus, Agus. Nah, kamu juga tahu sendiri kan? Di foto profil speknya udah kayak bidadari. Setelah ketemu, bikin down hati ini aja Gus, Gus.
2: Makanya toh mas, gak usah lah ngasih standar yang tinggi mas. Yang penting tuh baik. Udahlah, langsung aja KUA.
0: Gus, aku itu gak pengen hidupku itu pahit kayak kopimu ini. Kata orang tua Gus, harus ditimbang bibit, bobot, dan bebetnya. Ya, paling enggak kalau digandeng, diajak kondangan, cocok gitu loh Gus. Aku ganteng, pasanganku ya harus cantik toh.
2: Oke, oke mas. Yowes lah, pokoknya tetap berjuang ya. Terus semangat, semoga sukses.

0: Kayaknya ada Bang Marbun nih yang udah gabung.
1: Halo, E-Radio. Malam ini aku sungguh selalu terpesona nih sama Mbak Nana. Wih, suaranya cantik banget. Semoga secantik orangnya nih. Pengen aku jadi memimpikan Mbak Nana setiap malam. Tapi ya belum tahu orangnya kayak gimana sih. Ayo Mbak Nana, langsung gabung. Sudah tak senggol lo nih.
0: Mau minta lagu apa Bang Marbun?
1: Lagunya terserah, yang penting cocok deh sama suasana hati.
2: Radio memang kini satu-satunya teman yang bisa menemani sepi sendiriku sekarang. Bosan aku, banyak chatting aja kenalan, ujung-ujungnya gak sesuai harapan.
0: Nah di ujung telepon sana, ini sudah ada Tina. Selamat malam Tina.
3: Halo E-Radio, salam ya buat Bang Marbun. Makasih loh senggolannya.
2: Seorang wanita di radio ini kayaknya aku gak asing bang. Mengingatkan aku sosok wanita yang sebenarnya aku suka, tapi aku gak berani bilang saat sekolah dulu. Tina, tapi di radio kok namanya Nana ya? Lagian suara manusia kan kadang hampir mirip-mirip. Tapi setiap kali aku dengar suara Mbak Nana di radio ini, kenapa ya aku kok jadi deg-deg?

0: Woi, Mas Agus, kopi satu dong.
1: Waduh, Bang Marbun, ganteng sekali malam ini, Mas.
2: Wah,
1: wangi pula. Kopi darat sama siapa lagi nih, Bang?
0: Iyalah, Mas Agus, biar kesendirianku ini lekas berakhir, Mas.
1: Ya iyalah, Mas. Saya juga kasihan dari dulu janjian ketemu. Gak pernah deh nyantol. Sama tuh, kayak Mas Amir.
0: Aduh.
1: Noh. Dia malam ini juga janjian kopi darat tuh sama fansnya dari radio. Sama kayak Bang Marbun. Semua aplikasi udah dicobanya. Tapi gak pernah ada yang klik katanya. Gak sesuai spek ya kayaknya.
3: Sebenarnya malas juga sih harus ketemu kopi darat kayak gini. Tapi kalau nggak diladenin, capek juga ditagi terus kapan ketemu. Heleh. Ya udah deh, berangkat aja lah. Sama Bang Marbun, aku janjian pakai baju warna biru. Sama Mas Amir, aku janjian pakai baju warna ungu. Oh iya. Aku ada ide. Daripada aku repot-repot ganti baju beda-beda, mending kombinasi keduanya aja. Biru sama ungu. Cakep. Lagian kan nanti aku juga bisa nyamar dulu. Gak langsung samperin mereka, ya kan?

0: Mas Amir. Janjian sama siapa nih, Mas? Kayaknya Mas Amir sekarang juga rajin ya mengudara di Radio R.
1: Marbun. Iyalah, kopi darat sama Mbak Nana. Karena suara Mbak Nana itu menenteramkan jiwa kosongku, Bun.
0: Loh, kok sama ya kita? Aku juga janjian nih sama pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana. Wah, gak bisa Mas Amir. Kan Mas Amir ikutan di radio baru-baru aja kan. Aku loh Mas, sudah sejak lama mengincar pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana.
1: Bun, sudahlah. Kau sadar diri saja. Aku yang lebih pantas, Bun, untuk mendapatkan Mbak Nana. Mbak Nana itu, Bun, gak akan suka dengan tubuh tambunmu itu, Bun.
0: Gak bisa, Mas. Kali ini Mbak Nana incaranku, Mas. Aku akan memperjuangkan dia, Mas.
1: Aku, Bun.
0: Mas, aku.
2: Ku dengar dari kejauhan, kalian menyebut namaku ya? Apa kalian benar memperebutkanku? Perkenalkan, aku Nana, Martina Ayu.
1: Hah? Masya Allah, ini spek apa lagi, Bun Marbun? Buat kamu aja, Bun, gak jadi, Bun. Tubuh wanita tambun ini serasi dengan kau, Bun Marbun.
3: Ya benar aja, jalan berdua dengan wanita ini berasangka 18 sedang jalan-jalan.
4: Mas Amir, kamu itu gak pernah berubah ya, Mas? Selalu aja menghina, mengejek aku karena kondisi fisik tubuh aku. Apa gak capek, Mas? Dari zaman sekolah sampai sekarang ini, Mas, kamu kayak gitu terus, gak capek?
1: Kamu Tina Tinul Minul.
0: Mas Amir, ini kan teman Mas Amir. Selesaikan masalah Mas Amir ya. Aku ada kepentingan mendadak, Mas. Dah, Mas Amir.
4: Jangan pernah ya kalian ini memandang rendah wanita gemuk seperti aku ini. Aku udah lelah, Mas, mengingat penghinaan Mas Amir dulu. Harusnya Mas Amir tuh paham. Saat Mas Amir menyakiti, menghina orang lain, dunia Mas Amir bisa runtuh. Karena doa orang teraniaya itu akan terkabul. Dan bisa jadi apa yang terjadi pada Mas Amir sekarang karena kesalahan Mas Amir yang dulu.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Selamat malam pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini pendengar, kami melanjutkan kebersamaan kita, akan menemani Anda hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung untuk Anda. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di kesempatan malam hari ini hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, di suasana libur Hari Raya Idul Adha bagi saudara-saudara kami umat muslim, ya sudah menunaikan ibadah sholat id, kemudian berkumpul bersama keluarga dan bisa menikmati dari kebersamaan indahnya berbagi satu sama lainnya dengan hewan kurban. Nah, hewan kurban ini biasanya diolah ya, jadi daging sapi atau kerbau atau lembu atau kambing ini diolah nih teman-teman, dimasakin gitu ya kan. Jadi macam-macam masaknya, ada masaknya dendeng, sambal dendeng gitu ya kan. Terus ada masaknya gulai ya kan, ada masaknya rendang. Nah, biasanya kalau daging itu identik dengan masakan rendang gitu ya. Jadi masaknya rendang. Nah, tadi kita langsung diteror. Diteror apa ditodong sih, lebih tepatnya ditodong kali ya. Datang gitu ke studio terus diteriakin, "Mana nih daging kurbannya? Mana rendangnya?" gitu ya kan. Wah, sorry banget ya buat teman-teman. Ya kan, bukan maksud enggak mau berbagi, tapi dapatnya cuma pas-pasan gitu ya kan. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur juga. Jadi untuk saat ini kita belum bisa berbagi dulu ya kan. Jadi kita cuma bisa nikmatin yang ada dengan porsi yang ada gitu. Jadi kalau misalkan berlebih sih sebetulnya pengen berbagi gitu hewan kurbannya ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah mampir di live-nya kita. Kita sapa-sapa nih, ada Alita Laia, thank you. Kemudian di sini juga ada Pikachu, ada Scorpio, ada Jenny 241, kemudian ada Bang Yarman Areva. Nah, ini abang kita nih, abang senior gitu ya teman-teman ya. Dulunya kalau ketemu sama Bang Yarman ini orangnya bawaannya humble ya, friendly gitu ya kan. Terus bawaannya tersenyum selalu gitu ya kan, gak pernah marah-marah nih. Bang Yarman Areva, dia sekarang udah jauh nih, tinggalnya di Sibolga ya. Kemudian ada Bang ZM Imodium, thank you. Ada Eni Zaluhut, terima kasih. Ada Tina juga, kemudian ada Beda Areva, terima kasih. Ada Putra Zebua juga, thank you. Ada si Panjang juga, terima kasih. Bang Draha 20, terima kasih. Kemudian ada Jan Rasa, ada Freddy Zebua, kemudian ada Dewi Febriana. Nah, kalau ingat sama Kak Dewi, biasanya kalau Kak Dewi itu kalau dapat daging itu dimasak langsung gitu, diolah langsung dengan masakan rendang. Cuma kita belum tahu ya rasanya tahun ini apa masih sama dengan masakan rendang tahun kemarin gitu ya Kak Dewi ya. Ada RH Collection, katanya kemarin hampir jadi kurban. Wah, ini ceritanya RH Collection mau disembelih gitu. Jangan bilang karena bobot badan yang saat ini semakin bertambah gitu ya RH Collection. Akhirnya RH Collection hampir nyaris ya diburu sama panitia, dipikir kurban gitu ya. Jadi ada banyak teman-teman di luar sana yang pada nanya-nanya nih, gimana sih prosesnya biar bisa dapetin daging kurban. Nah, daging kurban ini teman-teman, kita kasih tahu ya bahwasanya daging kurban ini ya kan kita peroleh dari mereka-mereka yang punya rezeki berlebih. Jadi teman-teman, di setiap komplek biasanya mereka membentuk arisan kurban. Jadi arisan kurban ini bagi mereka-merekanya yang punya rezeki berlebih, punya niat yang positif untuk berbagi satu sama lainnya. Jadi mereka ikut yang namanya arisan hewan kurban. Jadi mereka ini sudah nabung selama 1 tahun. Jadi mulai dari pemotongan penyembelihan bulan ini, ya kan? Jadi mulai bulan depan mereka sudah masuk atau mendaftarkan diri untuk ikut arisan kurban. Dan kabar-kabarnya untuk 1 ekor seperti sapi atau kerbau gitu ya kan, itu harganya 21 juta rupiah loh teman-teman. 1 hewan kurban. Jadi 1 hewan kurban itu biasanya kelompoknya ada 7 orang. Jadi 7 orang di 1 kelompok untuk hewan kurban. Ini tadi ada yang nanya-nanya soalnya kita, jadi spill juga buat teman-teman ya. Ada yang penasaran gitu, itu hewan kurbannya dari mana sih gitu ya kan. Nah, ada juga yang punya rezeki berlebih, dia sanggup 1 hewan kurban untuk 1 orang. Jadi secara personalitinya dia sanggup nih, sanggup ya kan menyumbangkan 1 hewan kurban ya kan dengan kemampuan dianya sendiri gitu. Nah, ada juga yang sistem arisan hewan kurban. Jadi ikutnya itu satu
hewan kurban dengan 7 orang gitu. Jadi mereka nabung-nabung selama 1 tahun gitu ya teman-teman, akhirnya bisa kebeli. Nah itu siapa nih yang ngerawat hewan kurbannya? Nah jadi sekarang ini teman-teman, jadi banyak tuh yang di luar sana pada nanya-nanya gitu, hewan kurban itu belinya beli atau dipelihara sih gitu ya kan. Nah versi yang lebih ekspres, lebih instan, biasanya hewan kurban itu teman-teman dibeli sama pedagang hewan ya kan. Jadi kalau misalkan panitia ya kan dibentuk ya, sudah ada pembentukan panitia, kemudian duitnya itu panitia ya membelanjakannya ke penjual hewan seperti sapi, kerbau dan kambing atau lembu. Jadi panitia yang membeli gitu loh. Jadi yang menyumbang tadi itu tinggal nunggu aja pas hari H-nya gitu ya kan. Jadi mereka enggak ikut merawat, membesarkan begitu ya. Tidak sama sekali. Jadi ada mungkin yang berpikir, wah jangan-jangan kita kalau ikut arisan kurban berarti kita dong yang mulai merawat dia, membesarkan dia gitu ya kan. Tidak teman-teman ya. Jadi kalau nanti duitnya udah ngumpul semua terus dibelanjakan duit itu ke pedagang hewan gitu ya teman-teman. Jadi dibelanjakan dalam bentuk sudah besar gitu hewannya dengan harga yang seperti itu. Jadi satu ekor sapi ternyata sekarang untuk tahun 2026 ini harganya sudah mencapai 21 juta rupiah loh satu ekornya. Bayangin coba, lumayan mahal ya sekarang ya. 1 juta dulu yang tahun-tahun kapan gitu bisa dapetin 9 juta ya kan, bisa dapetin 12 juta. Nah sekarang harga satu ekor sapi sekarang ini 21 juta rupiah. Nah dari peringatan Hari Raya Kurban ini, Hari Raya Idul Adha ini teman-teman, jadi setelah itu sudah terbentuk panitia, setelah usai pelaksanaan sholat id baru dilaksanakan yang namanya penyembelihan hewan kurban. Nah penyembelihan hewan kurban ini ya kan akan diikuti oleh para donasi-donasi tersebut. Jadi yang tadi nyumbang tuh mereka ngumpul, mereka bareng-bareng sama hewan kurbannya, mungkin dokumentasi foto gitu sama panitia bahwa semua yang datang, semua yang nyumbang itu ikhlas untuk dibagikan ke masyarakat, ke warga sekitar gitu loh ya. Dan biasanya lebih diprioritaskan itu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Bukan berarti yang mampu tidak diberikan sama panitia gitu ya teman-teman ya. Jadi pembagiannya merata gitu loh ya. Jadi ini lebih ke apa ya, hewan kurban dengan kegiatan peringatan Hari Raya Idul Adha. Jadi lebih kita itu berkorban ya, menyisahkan rezeki kita yang berlebih untuk bisa berbagi ke orang-orang di sekitar kita lewat penyembelihan hewan kurban. Gitu ceritanya ya. Jadi teman-teman, kita udah ngasih tahu ya, kita udah spill gitu perjalanan Hari Raya Idul Adha itu seperti apa. Karena tadi ada yang langsung teriak tuh, datang-datang, mana nih daging kurbannya? Wah, 3 di rumah. Ya, 3 di rumah gitu ya. Ada Selin, apa kabar buat Selin? Ada Fania Waru, terima kasih. Ada Kanvaro Sitorus, terima kasih ya Bang Da sudah mampir. Omega Board, thank you sudah mampir bersama kita. Ada Dona Sania, ada Silen Talombanua juga. Kemudian ada Toro Serayu juga, terima kasih. Salam kenal. Ada LXN juga 11, thank you. Ada Kele juga, thank you. Ada Non, thank you. Hendra Laia, terima kasih. Ada Brian Lubis, apa kabar Bang Brian, thank you. Ada Endik, terima kasih sudah mampir di live-nya. Ada Justi Manulang, thank you. Ada Pentol, kemudian ada Yamin, kemudian ada Iren, kemudian ada Dewi Sri Kandi, ada Alboy, ada siapa lagi nih, Nia Zebua, terima kasih untuk Nia gitu ya kan. Kemudian ada Basomart, thank you Basomart sudah mampir. Ada Abi Tarisa Zaluku juga, terima kasih sudah mampir. David Putra Hulu juga, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman. Omega Board, thank you. Ada Bos Sukari juga, terima kasih. Fanny Waruwu, terima kasih. Dan teman-teman jangan lupa saling support ya di media platform yang kita gunakan saat ini. Dari akun kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda semua ya. Kita lanjut lagi sama lagu-lagu mancanegara yang sudah kami siapkan untuk menemani teman-teman sampai di jam 9 malam. Di jam 9 malam nanti kita open request ya. Jadi kita buka request lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu. Kami hadirkan untuk Anda pada pukul 9 malam nanti. Pastikan jangan kemana-mana, kita lanjut lagi sama lagu-lagu mancanegara. Tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: That one's not gonna make it.
1: Bersama kami di 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus hadir di Lagu Banca Negara. Kami hadirkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan open request di Lagu Pop Indonesia. Jadi mulai dari sekarang, teman-teman siap-siap pengen request lagu apa nantinya di Lagu Pop Indonesianya. Nanti kita buka di program Ruang Rindu jam 9 malam nanti. Jadi buat teman-teman, dari sekarang kita siap-siap pengen diputerin lagu apa untuk Lagu Pop Indonesianya. Nanti kita bakal buka open request di program Ruang Rindu di jam 9 waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani teman-teman di 93,1 FM. Teman-teman bisa dengerin siaran radio kita di streaming online di aplikasi RRI Digital. Nah, kalau di luar sana pada teriak kenapa mesti live? Nah, kita kasih tahu nih kenapa mesti live gitu ya kan teman-teman. Karena kita pengen kasih tahu nih kalau siaran radio kita masih beroperasi, siaran radio kita masih on air, masih mengudara, masih menemani teman-teman di setiap harinya. Kenapa mesti live? Kita juga pengen perkembangan temannya itu lebih banyak. Jadi teman gak cuma di dunia nyata, di sosial media atau di dunia maya juga kita butuh sangat. Nah, kenapa mesti live? Nah, kita pengen kasih tahu juga nih buat teman-teman. Kita mesti live itu ya, karena suasana kalau tugas-tugas itu kan kalau di dalam studionya itu lebih seringnya itu sendiri gitu ya kan. Jadi kalau misalkan ada komunikasi kayak gini, live kayak gini, jadi ada interaksi, jadi kita gak merasa suntuk di studio. Jadi take and give-nya itu ada gitu. Kita menemani teman-teman dan sebaliknya teman-teman menemani kita juga. Jadi kita gunakan media platform saat ini dengan hal-hal positif gitu ya. Jadi ada nih media platform yang sudah menyiapkan kita nih dengan tampilan seperti ini, bisa berinteraksi, bisa lempar-lempar orang gitu ya kan, dengan hal-hal positif ya. Lemparnya kata-kata yang positif ya. Jangan yang negatif, ntar kalau di negatif kita keluar aja udah gitu ya. Oke, minimal lah ya, buat yang mau-mau aja ya, kalau gak mau ya di skip aja gitu ya kan. Oke, di Lagu Mancanegara kita masih putarkan untuk teman-teman sampai di jam 9 malam di open request nantinya di program Ruang Rindu untuk Lagu Pop Indonesia. Jadi siap-siap dari sekarang. Caranya buat dengerin siaran radio kita gampang teman-teman saat ini, kalau misalkan FM-nya tidak bisa menjangkau lokasi atau tidak bisa mengakses di tempat Anda FM di 93,1 MHz. Caranya sekarang kita tinggal download aplikasi di Play Store HP Android-nya dengan ketik RRI Digital. Nah, di dalam itu nantinya dalam aplikasinya RRI di seluruh Indonesia ada di dalamnya. Jadi tinggal pilih mau dengerin RRI mana aja, semua lengkap di dalamnya. Termasuk RRI Nia Selatan ada di dalamnya di aplikasi RRI Digital. Oke, okay? Kita lanjut lagi sama lagu-lagu mancanegara yang sudah kami list untuk lagunya. Semoga senang terhibur adanya. Dan sebelumnya kita sapa dari beberapa teman-teman yang udah mampir di live-nya. Ada Bang Jack juga nih. Bang Jack baik banget ya, baru berteman ya kan. Bang Jack keluar masuk dengan lemparan-lemparan yang positif gitu ya buat kita di malam hari ini. Thank you banget, ini orang-orang baik nih ceritanya. Kemudian ada Bang Kanavaro Sitorus alias Mas Eko. Dia nulis nih teman-teman, sesibuk apapun pekerjaan kita juga jangan lupa ngopi katanya gitu. Oke, siap. Terus ada Untayan Kata, gosip berarti bang, dia bilang kayak gitu. Ada Kosmas Fauzaro, semangat terus Put. Wah, terima kasih Kosmas. Wah, ini Kosmas kalau udah mampir ke sini dengan tampilan pakaian seragam kayak gitu menakutkan gitu ya. Ini sepertinya cuma foto profil aja ya. Ini hasil apa nih? Hasil AI. Oke, terima kasih buat Kosmas Fauzaro yang udah mampir di live-nya kita. Kemudian ada Mr. One juga, thank you. Kemudian ada Kanavaro Sitorus, Mas Eko nulisnya kapan merapat ke Kopder bang? Wah, untuk saat ini kita belum ada waktu dulu karena kita lagi menjalankan tugas negara gitu ya. Tugas negara itu gak mesti harus angkat senjata ya teman-teman ya. Jadi tugas negara itu salah satunya juga seperti ini, memberikan informasi, menemani teman-teman yang lagi mager-mageran, yang lagi suntuk-suntuk, yang lagi tidak enak badan gitu ya. Jadi kita coba untuk menghibur ya. Pokoknya yang mampir di live-nya jangan suka baper, jangan bawa-bawaannya suka tersinggung gitu ya kan. Pokoknya kita di sini hadir untuk menghibur teman-teman, baik itu yang di room maupun di luar room. Nah, kayaknya lebih rame di luar room kayaknya gitu ya. Soalnya takut gitu ya kalau langsung masuk nanti bakal diteriakin gitu ya kan. Jadi baiknya ngintip-ngintip dari luar aja deh udah gitu ya. Untayan kata terima kasih, ada Brown Sugar alias Pak Mulyadi. Terima kasih Pak Mulyadi udah mampir di live-nya, sehat selalu. Ada siapa lagi nih? Kita lihat ya teman-teman yang udah mampir di live-nya kita. Mereka pada senyum-senyum semua nih. Tanggung jawab bayar ngopi di Kopdar. Oh, tanggung jawab bayar ngopi di Kopdar. Ya iyalah, gak mungkin kan sekarang ini kalau kemana-mana teman-teman lihat warung, lihat tongkrongan terus mampir di sana. Ya kan udah kompak sama yang punya, ownernya segala macam. Terus kita udah nikmati fasilitas yang ada, ya kan. Terus kita langsung pulang begitu aja, gak mungkin. Nanti bakal teriak ownernya, maling gitu ya. Jadi kita harus bertanggung jawab, pulang-pulang harus bayar gitu ya. Ada-ada aja nih Mas Eko. Oke, aku ini boy bang. Oh Jack, oh kalau si Jack ini boy ya. Oh Jack, boy yang mana lagi nih? Kok tiba-tiba si boy jadi sultan gitu, bisa lempar-lempar kayak gini. Ah ini kayaknya boy yang nyasar gitu ya. Oke, buat boy yang nyasar yang mampir di malam ini, thank you sudah mampir. Ada Mahasar, thank you Mahasar. Kemudian ada Agus juga, terima kasih. Kemudian ada Tak Kenal, ya kan. Kemudian ada Clarita juga. Kemudian ada Untayan Kata juga, thank you sudah mampir di live-nya kita. Ya, baik kita lanjut lagi sama lagu-lagu mancanegara yang udah kita siapin buat malamnya. Teman-teman sampai di jam 9, nanti kita bakal open request di program Ruang Rindu di jam 9 malam untuk lagu pop Indonesia. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Dari 93,1 FM Marinir Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Jadi buat teman-teman yang lagi stay on radionya malam hari ini, yang baru gabung bersama kami di Marinir Selatan. Jadi kalau misalkan nanya-nanya, ini siaran radio mana? Ini siaran radio Marinir Selatan ya teman-teman ya. Dan untuk FM-nya di 93,1 MHz, teman-teman juga bisa dengerin siaran radio kita di streaming online di aplikasi RRI Digital dengan cara download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman nanti bisa mampir ke sana buat dengerin RRI di seluruh Indonesia. Jadi tinggal pilih aja RRI mana yang mau didengar gitu ya kan. Dan malam hari ini kita bareng sampai di jam 12 malam. Jangan ada yang bawaannya kalau udah gabung di malam ini terus bawaannya udah dulu ya, aku ngantuk berat nih. Jangan gitu ya kan. Kita gak sahabatan ya. Ternyata persahabatan kita setipis tisu gitu ya kan. Tipis banget ya kan. Ya, jadi kalau memang kita benar-benar sahabat, benar-benar teman, ya kita bareng-bareng tidurnya jam 12 malam entah gitu ya. Kalau Bang Christian gimana nih? Ya, gimana nih ceritanya nih Bang Christian alias Bang Haris Parlin. Ini dia lagi mampir nih di live-nya kita ya. Anak Nias yang sekarang udah pindah domisili, lebih pilih hidup di ibu kota Jakarta. Kita nggak tahu nih. Jakarta mana yang disulap sama Bang Christian dengan komunitas-komunitas positif di luar sana ya. Mudah-mudahan pulang-pulang ntar sudah jadi CEO ya. Kita udah gak kenal lagi. Ini Bang Christian gak ya gitu ya kan. Ini Bang Christian gak ya. Jadi

Ya mudah-mudahan sukses teman-teman di luar sana nggak lupa gitu ya kan, nggak lupa kampung halaman. Jadi khawatirnya nih jangan sampai Bang Haris Perlin ya kan udah pindah domisili, KTP-nya udah gitu pindah, tapi

ya. Mungkin Bang Christian bilang, emang seberapa penting sih Put? Mesti dilihat kamunya gitu ya. Bisa aja nih, ya kalau jadi temen jangan gitu dong teriaknya. Kita kan udah lama temenan kok mesti harus teriak begitu. Ada Awan Biru, thank you. Ada Noel, makasih buat Noel. Amonius Luahambowo, terima kasih. Untayan Kata bilangnya, Bang, pernah marah nggak? Karena happy terus gitu. Siapa bilang ya nggak pernah marah? Justru kita kalau sekali marah itu meledak. Waduh, gawat. Jadi kita itu kalau dipancing buat marah bakal meledak.

ada yang ngajak gitu ya kan. Siapa juga bilang happy terus gitu ya kan. Dan meledaknya itu udah beda lah, beda dari aslinya gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terima ya dengan kondisi-kondisi yang kadang di luar nalar gitu ya. Oke, kita lanjut lagi sama lagu Mancanegara di sisa waktu yang ada sampai di jam 9. Kita bakal open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu. Untuk Anda yang baru stay on radio, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Dari 93,1 FM RRI Nias Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Nias Selatan, di malam hari ini kita open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung untuk Anda. Dan cara kita nih untuk bisa hadir di program Ruang Rindu, kita ajak teman-teman untuk bisa bergabung bersama kita di lagu request pop Indonesia di program Ruang Rindu malam hari ini ya. Ingat teman-teman, lagu pop Indonesia. Jadi kalau misalkan pintunya salah, pengen request yang mana-mana gitu ya, jadi kita enggak bakal putar lagunya ya. Jadi kita sahabatan di sini, kita cari teman di sini, bukan cari musuh yang mampir buat yang mau-mau aja. Kita udah kayak jualan gitu ya. Yang mampir buat yang mau-mau aja gitu ya, yang mau-mau request untuk lagu pop Indonesia, silahkan aja gabung sama kitanya di 0811-6883-8118. Sekali lagi di 0811-6883-8118. Atau teman-teman tinggal mampir aja dari live kita nih malam hari ini. Kita ada akun nih ya, ada akun nih teman-teman, yaitu akun Putra Zibua, yang teman-teman saat ini nonton, baik itu di roomnya maupun di luar room ya, tinggal mampir aja di sini. Jadi tinggal ditulis aja lagunya apa, judulnya apa gitu, dan penyanyinya siapa. Terus bonusnya, kalau misalkan teman-teman pengen diputerin lagunya, dikirim buat siapa, silakan tinggal ditulis aja ya di lagu pop Indonesia di open request Ruang Rindu malam hari ini. Jadi jangan lupa ya, lagunya adalah lagu pop Indonesia. Jadi kalau misalkan ada yang request lagu-lagu lain, misalkan lagu kedaerahan gitu ya kan, kita gak bisa puterin lagunya, oke? Okay? Nah, sambil nunggu-nunggu kabar dari teman-teman di open request di lagu pop Indonesia, kayaknya

Kita puterin lagu Liodra dulu deh sambil nunggu-nunggu kabar-kabar teman-teman ya di 0811-6883-8118. Sekali lagi ini dia nih nomor kontak studio yang kita gunakan di 0811-6883-8118 untuk open request di lagu pop Indonesia dalam program Ruang Rindu. Kita puterin lagu yang berikut, ada Liodra, katanya sana sini mau. Wah, ini mengajak kita nih ya kan, kalau boleh kita itu jangan banyak milih, kalau udah dikasih ini ya udah ambil aja, udah ya kan, bersyukur aja. Jangan udah dikasih ini malah minta, ah saya gak mau ini, saya maunya yang ini gitu. Nah ini mengajak kita nih supaya kita lebih bijak gitu ya kan. Kalau boleh pengen dapetin pertemanan yang luas ya kan, punya sahabatan yang banyak gitu ya kan, sana sini mau, itu kata Liodra. Nah seperti apa lagunya, kita dengerin bareng-bareng ya. Ini dia lagunya.

0: Dari 93,1 FM RRI-nya Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita udah puterin lagu dari Liodra ya, mengawali kebersamaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Tadi bikin kaget sama lagunya, kenapa Liodra ngajak kita sana mau, sini mau. Terus kalau bersamaan maunya, bagi waktunya gimana dong, ya kan? Bingung juga nih, sempat di awal gitu ya kan. Jadi ternyata teman-teman ini lagu sindiran buat pacarnya Liodra, yang ternyata pacarnya itu berkhianat gitu ya. Artinya dia ya punya persahabatan banyak di luar sana, selingkuh lah ya, lebih bahasanya yang mudah dimengerti ya. Kita gak usah kasih spill-spill apa gitu yang ada kata samaan gitu. Langsung aja deh, to the point aja, udah yang selingkuh gitu. Jadi dia ini nyindir, lagu ini nyindir buat pacarnya yang selingkuh. Jadi ternyata pacarnya ini gak tulus orangnya, punya cabang banyak gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang lagi nonton gak pakai sikap seperti itu ya. Ya, jangan sampai gitu ya, yang lagi nonton ternyata baperan gitu. Oh, kayaknya Liodra nyindir saya nih lagunya gitu ya. Terus kabur gitu sama live-nya ya. Jangan sampai gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk Erwin yang sudah mampir. Ada Halawa Girls. Wah, ini kakak saya nih, kakak cantik nih, Kak Barasi, Cinta Barasi. Terima kasih Kak Cinta Barasi sudah mampir di live-nya. Wah, ini udah pemilik MBG nih, dapur nih di daerah Nias Induk. Ada Desta Gia, thank you Desta sudah mampir. Hijau Daun, terima kasih. Herlin, makasih. Yahoo Tafenae, thank you. Ada Kristof juga, thank you Kristof. Ada Untayan Kata, katanya bener bang, harus hati-hati berarti ya. Iya, hati-hati di mana nih ceritanya sama lagu Liodra tadi, sana mau sini mau. Kok Untayan Kata langsung baper gitu ya bawahnya ya. Terus ada Kristof, katanya selamat Idul Adha Bang Putra, kerbaunya ditunggu. Wah, jangankan kerbau, gorila juga saya mau ngasih gitu kalau ada yang minta ya. Ayo, siapa? Ya, jangankan kerbau ya, gorila aja kalau ada yang minta kita mau ngasih gitu ya. Terus ada siapa nih ya, Hutapena, terima kasih sudah mampir di live-nya. Salam untuk, ya terima kasih Ninoy sudah mampir. Untayan Kata, haha gak ada wujud bang, katanya gitu. Gak ada wujud, yang mana nih yang ada wujud? Yang mana nih yang ada wujud? Ya, kita live nih sekarang ada wujudnya teman-teman. Banyak didekati orang seperti apa itu bang? Banyak didekati orang seperti apa itu bang? Ya seperti buaya lah. Oke, terima kasih. Ada Untain Kata, orang friendly kah bang? Katanya kayak gitu, gak tau lah. Harus dibeda-bedain ya, orang friendly sama banyak cabang ya. Kadang kita terkecoh nih ya, kadang kita pikir oh ternyata friendly dia, ternyata cabangnya yang banyak gitu. Ada Hengki, thank you buat Hengki. Ada Lori Kurniawan, thank you Lori Kurniawan sudah mampir di live-nya kita. Pokoknya buat teman-teman yang udah mampir di live-nya kita, doain sehat-sehat semuanya yang nontonin kita, yang mampir di live-nya kita saat ini, baik itu di room maupun di luar room gitu ya kan. Biasanya sih lebih banyak di luar room gitu ya kan, karena kenapa, nanti takutnya diteriakin sama Bang Putra nih, tiba-tiba kita nongol gitu ya kan, terus langsung teriak woi gitu ya kan. Ada Balau juga, terima kasih. Lori Kurniawan juga terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Pokoknya teman-teman sukses selalu dengan aktivitasnya, sehat-sehat selalu. Ada Arni juga, terima kasih buat Arni, salam kenal aja. Dan teman-teman di open request di lagu pop Indonesia, tinggal nulis aja ya untuk lagunya apa, nanti kita bakal puterin lagunya. Oke, kita sapa nih, ada Lori Kurniawan nulis katanya siap bang, iya kan, dia udah langsung bilang siap nih. Ini kita kayak udah mimpin barisan gitu ya, hormat gerak gitu ya kan. Terus dia jawab siap bang gitu ya. Jadi saya suruh hormat, terus dianya bilang siap bang gitu ya kan. Yang mana nih yang mau didengar nih instruksinya gitu ya kan. Jadi hati-hati ya teman-teman, banyak sekarang ini teman-teman yang suka ngejebak temennya ya kan. Jadi jangan sampai ya, brown sugar juga termasuk gitu ya, suka menjebak temennya gitu ya.
1: Oke. Okay. Ada Suharsono, thank you. Beja Rozaluku, terima kasih. Kita mampir ke pesan berikutnya nih, yang udah mampir di live-nya kita buat malam hari ini juga, yang sudah dengerin RRI-nya Selatan di 93,1 MHz, di streaming online di aplikasi RRI Digital. Salam kenal buat semuanya yang mungkin kita cuma temenan di sosial media aja. Mudah-mudahan pertemanan kita tetap utuh untuk selamanya. Pokoknya teman-teman yang gabung di sini yang tulus-tulus aja gitu, dan yang mau-mau aja gitu ya. Oke, kita puterin lagu requestan ini, yang satu ini ya kan, ada Frida. Frida malam hari ini katanya pengen diputerin lagu dari Jazz dengan Boleh Merindu ya. Dari Jazz ya, untuk lagunya kita langsung tarik lagu berikut ini. Boleh Merindu gitu ya. Ya boleh lah, kalau dia masih rindu sama kita. Kalau misalkan dia gak rindu sama kita, kita mesti harus rindu dia. Gimana ceritanya gitu ya kan. Menang di dia, rugi di kita gitu ya.

FM Mararindia Selatan. Frida, kita udah puterin lagunya ya. Ternyata lagunya ini punya makna. Maknanya itu lebih ke positif aja sih. Ini mungkin ada hubungan elderan yang jauh-jauhan gitu ya. Berharap jangan pernah meragukan dari kerinduan yang sudah diberikan saat ini. Jadi buat Frida, kalau misalkan sekarang hubungan kamu lagi elderan, kita nebak-nebak buah manggis salah gitu ya. Frida tiba-tiba pengen dengerin lagu ini, ternyata kita harus nyorotin Frida gitu. Pasti dia bilang, aduh salah tebak nih Bang Putra nih gitu ya kan, buat menafsirkan apa yang aku rasa buat saat ini. Tapi kurang lebih lagu ini sebetulnya bukan hal nyindir, tapi lebih ke ajakan ya, ajakan bahwa ke hubungan LDR-an yang jarak jauh memisah gitu, bahwa kamu jangan meragukan kerinduanku, kerinduanku itu akan benar-benar ada di kamu, dan nanti kalau kita ketemu bakal kita sudahi semua apa yang dirasa rindu-rindu itu. Gitu ceritanya ya. Kita udah puterin lagunya, semoga senang terhibur adanya, semoga malam hari ini Frida dapat kabar baik, tiba-tiba dapat telepon dari yayangnya. Cie, yayang gitu ya. Satu tahun dua tahun yayang gitu ya, setelah itu bukan yayang lagi, yung-yung gitu ya. Oke, kita udah puterin lagunya, semoga senang terhibur adanya, dan kita lanjut lagi nih untuk malam hari ini yang udah gabung sama kitanya di 93,1 FM di aplikasi RRI Digital dan juga dari nomor kontak studio yang kita gunakan di 0811 di 6883 8118. Ada yang request nih, ada Faris malam hari ini yang katanya pengen diputerin lagu dari Anmes dengan Cinta Luar Biasa. Nah, ini kita juga semakin penasaran ini. Emang ada cinta itu luar biasa? Coba kalau dapat cintanya luar angkasa, rasanya seperti apa gitu ya kan? Kita dengerin lagu berikutnya untuk Faris. Ini dia, tanpa lama-lama lagi kita langsung puterin lagu di Open Request di Lagu Pop Indonesia di Ruang Rindu RRI-nya Selatan. Ada Anmes dengan lagunya Cinta Luar Biasa. Kita dengerin ya.

dari 93,1 FM RRI Nia Selatan. Kita udah puterin lagunya buat Faris malam hari ini di program Ruang Rindu Open Request di Lagu Pop Indonesia. Faris pengen diputerin lagu dari Anmes dengan Cinta Luar Biasa, bukan Cinta Luar Angkasa. Ntar kalau Cinta Luar Angkasa bakal ketemu UFO, udah ketemu UFO, ketemu sama teman-teman alien lagi ya. Itu gak tahu tuh rasa cintanya itu sama alien itu kayak gimana gitu ya. Ini lagi heboh-heboh di luar sana ya teman-teman ya, untuk kabar-kabar yang satu ini bahwasanya banyak penampakan ini itulah gitu ya kan, yang udah mengguncang kabar-kabar dunia saat ini. Ya mudah-mudahan sih kalau memang itu adanya ada gitu, contoh gitu ya kan, yang lagi dibahas-bahas tuh sama negara-negara luar, negara-negara maju dan berkembang, ya mereka-mereka juga baik ya, kayak manusia-manusia pada umumnya gitu ya kan. Jadi kalau misalkan mereka datang dengan hadir dengan kondisi yang memang harus menyerang kita, manusia-manusia di muka bumi ini, mungkin kita gak bisa berterima juga gitu ya teman-teman. Kok mereka jahat gitu ya? Kok alien jahat sih, alien gitu kok jahat ya, maunya alien itu jadi teman dong ya kan. Sanggup ya berteman sama makhluk luar angkasa ya. Oke, kita lanjut sama requestan berikutnya yang udah gabung sama kitanya buat malam hari ini. Ada Chris Dayanti. Wah, ini bukan artis ya, tapi namanya aja sama-sama penyanyi artis Indonesia. Namanya Chris Dayanti, katanya malam hari ini gak bisa tidur, pengen dengerin lagu dari Naf dengan Pasangan. Naf judul lagunya Pasangan. Coba kita cari dulu ada apa enggak gitu ya Chris Dayanti ya. Malam hari ini kamu gak bisa tidur karena ingat pasangan gitu, gimana ceritanya gitu ya. Ini ceritanya hampir tiap malam ya, gak bisa tidur ya karena pasangan gitu ya. Wah, ini baiknya harus check up ke dokter nih ya kan, konsultasi ke dokter dulu nih kalau misalkan gak bisa tidur gara-gara pasangan. Kita puterin langsung lagunya. Ini dia dari Naf dengan Pasangan di Open Request program Ruang Rindu RRI Nia Selatan.

93,1 FM Mararindia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita bertemu di program Ruang Rindu untuk malam hari ini yang baru stay on radio, baru dengerin siaran radionya. Kita seru-seruan malam hari ini, kita hilangin semua rasa capek, rasa lelah, rasa-rasa apa gitu yang membuat diri kita gak bisa tidur malam hari ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan ya kan, dari pergumulan, dari sesuatu yang buat hati tidak nyaman, buat hati tidak tenang. Begitu juga dengan pikiran-pikiran yang mungkin saat ini banyak yang dipikirkan sehingga kita gak bisa tidur. Nah kalau tadi teriakan dari Krisdayanti gak bisa tidur karena pasangan, wah itu sedih juga ya. Mungkin saat ini Krisdayanti dalam posisi tidak baik-baik saja barangkali ya. Jangan begitu dong Put, kita harus mendoakan teman-teman itu hal yang baik-baik gitu. Ya udah. Jadi kalau buat Krisdayanti ya kan, setelah dengar lagunya kamu harus ngambil sikap. Sampai kapan kamu enggak bisa tidur karena pasangan? Sampai kapan coba? Kalau misalkan kamu udah dirasa udah di titik kamu udah enggak bisa tidur buat malamnya, terus besok mengganggu aktivitasnya. Ini saran dari kita nih ya, bukan aku nakutin. Kamu harus konsultasi ke dokter atau check up ke dokter untuk bisa mengatasi masalah tidur yang kamu hadapi saat ini. Ya mumpung ada dokter Henny nih, dokter Henny Kadis Kesehatan Kabupatennya Selatan mampir di live-nya. Mungkin bisa sharing sama dokter Henny. Dokter Henny juga udah cukup banyak punya pengalaman gitu ya kan. Jadi buat Krisdayanti kalau misalkan dirasa harus bilang ke siapa cerita, ayo lebih baik cerita daripada mendem sendiri, daripada kita berdiam sendiri gitu ya teman-teman. Itu sangat menyedihkan karena gak dapat solusinya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang mengganjal dari suasana hati dan pikiran kita, jangan dibawa diem ya. Serasa gak dapat solusi dari orang-orang di sekitar kita, solusinya adalah kepada Tuhan ya. Berserah diri kepada Tuhan, serahkan segala sesuatunya, serahkan semua kondisi-kondisi kita supaya Tuhan bisa menjawab dan bisa mengeluarkan kita dari kondisi-kondisi yang terpuruk saat ini ya. Yakin percaya kekuatan yang ada di kita itu tidak terlepas dari kekuatannya Tuhan ya. Wah kok kita jadi sedih gitu ya. Krisdayanti gitu, kamu punya nama kayak nama artis ya. Kalau kita ngelihat sosok artis yang sebenarnya, dia gak sedih-sedih gitu Krisdayanti. Tapi kenapa Krisdayanti ini lagi sedih gitu ya, gak bisa tidur ya. Aduh, mudah-mudahan Krisdayanti setelah dengar kata-kata ini udah bisa lebih semangat lagi lah, bisa memaknai hidup perjalanan. Jangan bersungut-sungut ya kan. Kalau misalkan sekarang udah gak bisa dipertahankan, ya udah lepas aja udah ya. Ya, hidup ini tidak selebar daun kelor ya teman-teman ya. Jadi gak selebar apa yang kita lihat gitu hidup ini. Luas hidup ini kalau kita benar-benar bisa bersyukur, tetap berusaha, dan tetap mengandalkan Tuhan dari setiap rencana-rencana kita. Asik ya. Tiba-tiba bijak gitu ya. Tiba-tiba juga nanti tiba-tiba juga nanti marah-marah gitu ya. Ya udah deh kalau gitu kita lanjut lagi sama lagu requestan berikutnya yang udah gabung sama kitanya di program Ruang Rindu Open Request di Lagu Pop Indonesia. Kita puterin lagu requestan berikutnya nih ya. Oke, ada Ikmah. Ikmah punya nama Ikmah gitu ya. Ikmah, terima kasih sudah mampir di live-nya kita di FM 93,1 MHz di streaming online di aplikasi RRI Digital. Katanya pengen diputerin lagu dari Cakrakan dong, Kekasih Bayangan. Lagunya ditunggu. Oke, kita puterin lagunya. Ini dia nih. Ini makna lagunya lebih kemana nih? Ini nyindir juga nih atau apa gitu ya? Kekasih bayangan. Nyaman gak gitu ya kan? Dapetin kekasih tapi bayangan. Coba kita dengerin lagunya ya. Oke, buat Ikmah, jangan kemana-mana. Stay on radio, lagunya sedang di play.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kita udah putarkan lagunya ya. Ikma katanya lagunya tuh judulnya Kekasih Bayangan tadinya ya. Jadi kalau ingat sama lagu ini banyak sedihnya gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita kalau dengerin lagu ini, kalau suasana malamnya itu dalam keheningan malam, semua kita bisa lampiaskan ya kan apa yang kita rasa. Ya kalau bisa kita harus bawa ember kemana-mana gitu ya, buat nampung air mata kita. Kenapa mesti harus ember yang dibawa ya? Cukup sapu tangan aja kali ya, sangat membantu ya untuk bisa mengusap mata kita yang sedih-sedih ini gitu ya kan, setelah dengar lagu dari Kekasih Bayangan ya. Gak usah lagi bawa ember ya, repot ya, repot ya. Kalau bawa ember itu biasa kalau kita mau nyuci gitu ya kan, atau mau mandi ya kan, di kali-kali sungai, di pinggir-pinggiran sungai gitu, bawa ember gak apa-apa lah ya. Orang juga masih terima gitu melihat kita kalau misalkan bawa ember kalau buat nyuci atau buat mandi. Tapi kalau misalkan bawa ember di kamar gitu ya, buat apa embernya gitu ya, ini nih saya siap-siap nih mau nangis gitu ya. Gimana ceritanya gitu ya, kalau nangis gitu ya bawa ember gitu ya teman-teman ya, siap-siap. Kayak Teriko nih, Teriko begitu tuh, dulu pernah dianya, dia gak bawa ember, tapi kalau dia melampiaskan kesedihannya dengan tangisan gitu, dia gak bawa ember teman-teman, dia bawa gayung. Jadi 11-12 gitu ya, antara gayung dan ember. Kirain mau mandi gitu ya kan, atau mau nyiram tanaman gitu ya, ternyata cuma buat nampung air mata. Ibaratnya nih, contoh nih teman-teman, ini tas ya, jadi ini dijadiin gayung gitu ya. Terus dia tiduran gitu kan sambil nangis-nangis gitu, nampung air matanya. Wah gak kebayang tuh ya, sampai kapan coba ya sedih berkepanjangan. Gak baik buat kesehatan fisik ya, dan juga kesehatan mental. Jadi teman-teman silakan nangis sekuat-kuatnya ya, tapi gak mesti harus bawa ember kemana-mana gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman kita yang udah mampir di live-nya kita buat malam hari ini. Ada Mr. Oke, kemudian ada Kevin juga, thank you buat Kevin. Kemudian juga Teriko Telombanua juga, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Kemudian ada Vicky Abdullah dengan nulis apa nih Vicky-nya? Katanya Madu Zebua, ya Madu Zebua kitanya ya, dari Nias gitu ya. Salam buat teman-teman, ini siaran radio RRI Nias Selatan yang mengudara di FM 93,1 MHz dan dapat didengar di streaming online di aplikasi RRI Digital. Jadi teman-teman kalau misalkan tanya ini speakernya buat stikernya buat apa sih gitu ya kan? Ini stikernya buat bisa ngerem-ngerem obrolan kita gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang nyinggung perasaan, jangan sampai ada yang baperan. Jadi kita pasang stikernya di sini buat apa? Buat obrolan kita bisa nahan-nahan dikit, biar kita ngobrolnya bisa ngerem-ngerem dikit gitu ya. Oke, kita puterin lagu berikutnya, ada Untaian Kata yang katanya juga malam hari ini asik ya, kalau misalkan malam hari ini sambil rebahan sambil dengerin lagu dari Gea dengan judul lagu Seribu Kali. Kita nggak tahu juga nih makna lagunya lebih ke arah mana. Kita dengerin bareng-bareng ya sambil nyimak lirik lagunya. Seribu Kali dari Gea Indrawari.

dari 93,1 FM RRI India Selatan. Kita udah puterin lagunya nih dari Gea dengan judul lagu Seribu Kali ya. Dan ini requestan dari teman kita, ada Untayan Kata yang katanya lagunya diputerin. Oke, kita udah puterin lagunya, semoga senang terhibur adanya. Dan kalau ingat sama lagu ini sebetulnya lebih ke hal yang positif juga ya. Dia pengen lihatin kebahagiaan orang di sekitarnya, nanti bakal diadopsi ke kesehariannya, dia juga bisa bahagia. Jadi ini harapan positif, melihat hidup orang bahagia, berarti dirinya juga harus hidup bahagia. Wah, ini jarang-jarang loh ketemu sama teman kayak gitu ya. Karena kebanyakan kita malah ketemunya salah gitu ya teman-teman. Dia gak mau melihat kebahagiaan orang lain gitu ya. Jangan bilang ya, itu Om Ai begitu gitu, Om Ai ya. Om Ai paling gak suka melihat kebahagiaan orang lain gitu ya. Ada John juga, thank you buat John yang udah mampir di live-nya buat malam hari ini. Teriko apalagi gitu ya. Tadi kalau ngomongin soal Teriko lagi sedih, dia bawa gayung kemana-mana. Jangan bilang juga Teriko paling gak suka melihat kebahagiaan orang lain. Nah itu harus jauh-jauh dari diri kita ya. Mending kita harus tanamkan di dalam diri kita untuk hal-hal positif. Apa itu hal-hal positifnya? Yaitu ya, harus bahagia ketika orang lain ikut bahagia. Dan harus sedih ketika orang lain ikut sedih. Nah itu minimal yang harus ada di dalam diri kita. Jadi jangan kita pelihara melihat kebahagiaan orang lain menjadi sesuatu batu sandungan, menjadikan sebuah ketidakenakan buat diri kita ketika melihat orang lain bahagia. Nah yang kayak gini-gini nih mesti harus dimusnahkan gitu ya. Bukan orangnya, tapi sifat dari hati kita yang dimusnahkan gitu ya. Kasihan kalau orangnya dimusnahkan ya, soalnya masih ada orang-orang di sekitarnya ya. Baik, kita lanjut lagi sama lagu requestan berikutnya. Di program Ruang Rindu malam hari ini ada yang teriak dengan lagu Tip X. Mudah-mudahan ini lagunya enggak buat kita saking semangatnya jingkrak-jingkrak gitu buat malamnya ya. Tip X dengan judul lagu Cerita Tahun Lalu. Ini lagu di request oleh teman kita, ada Iwan malam hari ini, yang katanya dikirim buat seseorang aja. Wah, ini ada cerita tahun lalu nih dari mereka. Kita puterin aja langsung lagunya di Open Request Ruang Rindu RRI India Selatan. Aku.

93,1 FM RRI-nya Selatan ya. Buat Iwan yang katanya pengen diputerin lagu dari Tim X buat seseorang aja. Cuma Iwan yang tahu siapa seseorang yang lagi dekat sama dianya. Cerita tahun lalu. Jadi ini ceritanya gak nyambung nih di tahun 2026 ini. Jadi ini ceritanya cuma satu tahun aja kemarin 2025 gitu. Sayang banget ya. Berarti ada sesuatu yang gak beres nih ya kan. Yang harus dibenahi ya kan. Supaya ke depan ya kan sudah gak dapat lagi cerita cuma satu tahun kemarin. Kalau boleh ceritanya harus terus berkelanjutan, continue ya kan. Dan ini yang lebih positif ya kan. Jadi buat Iwan malam hari ini dengan dengar lagu ini bukan berarti Iwan harus bertahan lama dan belum move on gitu ya, belum move on dengan cerita satu tahun lalu gitu ya teman-teman ya. Kita harus bisa move on dari cerita tahun lalu, buka lembaran baru, tatap ke depan ya kan. Masa depan kita masih panjang. Jadi teman-teman jangan stuck di tahun lalu aja ceritanya, bikin cerita baru lagi di tahun ini. Dan kalau boleh cerita tahun selanjutnya itu sambungannya gitu. Jadi part 1, part 2, part 3 dan seterusnya tanpa batas gitu ya. Dibanding kita belum move on, kita harus ingat-ingat sama cerita tahun lalu gitu ya kan. Jadi buat Iwan ayo bangkit ya. Bangkit dari rasa sedih yang ada. Kenapa pada galau-galau semua gitu ya malam. Kok malam hari ini pada galau-galau semua sih. Untuk pilihan lagunya kayak penuh makna semua gitu ya teman-teman ya. Oke, di 93,1 FM RRI Nia Selatan. Untuk malam hari ini di lagu Pop Indonesia di program Ruang Rindu bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam. Yang baru stay on radionya, thank you, ada Bang Febrian. Makasih buat Bang Febrian sudah mampir. Wah, ini dia juga lagi nunggu-nunggu nih kabar dari seseorang nih. Dapat kabar apa enggak gitu buat malamnya ya. Tetap semangat aja untuk menunggu ya. Karena sesuatu yang ditunggu itu kalau kita sabar pasti datangnya baik gitu ya kan. Tapi kalau misalkan kita gak sabar nunggu, yang ada malah pindah ke lain hati gitu ya. Cepi 09 terima kasih ya. Teriko juga makasih. Kapten Oleng thank you. Ayu juga makasih. Kemudian ada Andre Pardosi. Terima kasih buat Bang Andre udah mampir di live-nya kita. Bang Ardi ZB juga terima kasih. Salam dari kami yang bertugas. Kita lanjut sama lagu requestan berikutnya nih. Oke, ada siapa nih? Ada Lena. Malam hari ini Lena katanya pengen diputerin lagu dari Rosa dengan Cinta Dalam Hidupku. Nah ini lebih ke ini kali ya, lebih ke hal yang baru gitu dari pertemuan cintanya. Kita puterin aja langsung untuk Lena malam hari ini yang udah nunggu dari tadi lagunya diputer apa enggak ya. Terjawab sudah, untuk lagu requestnya langsung kita puterin dari Rosa dengan Cinta Dalam Hidupku.

Dari 93,1 FM Arerin ya Selatan. Untuk Lena, kita udah puterin lagunya ya Len malam hari ini, dan cukup lama ya Lena menunggu lagunya diputerin apa enggak nih sama Bang Putra. Pasti bakal kita puterin lagunya ya. Di open request di lagu program Ruang Rindu malam hari ini, yang pengen request lagunya, kita bakal puterin lagunya sampai di jam 12 malam, bukan, tapi kita bareng-bareng di program Ruang Rindu sampai di jam 11 malam ini. Jadi yang teman-teman baru stay on radionya, baru gabung aja sama radio kita, ini siaran radio Arerin ya Selatan yang kita mengudara di 93,1 FM RRI-nya Selatan, juga dapat didengarkan di streaming online di aplikasi RRI Digital, dan juga bisa bergabung bersama kami di live visual dari akun kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam ini ya. Oke, thank you buat semuanya yang penasaran sama lagunya diputerin apa enggak. Sabar ya, kita harus banyak sabar-sabar sesuai list ya. Jadi kita harus menunggu sesuai antrian gitu untuk lagunya. Kita bareng-bareng untuk lagu requestnya sampai di jam 11 malam ini. Ada yang mampir nih, ada Bang Sitorus dari teman-teman Kopdar, Kopi Dermaga Teluk Dalamnya Selatan. Ini diwakili sama Bang Kanavaro Sitorus. Katanya pengen diputerin lagu dari Padi ya, judul lagunya Sesuatu Yang Indah. Kita coba cari dulu lagunya ada apa enggak. Ya, kalau misalkan ada sesuatu yang indah gitu ya kan. Kalau ada kita bakal puterin, kalau enggak ya kita tinggal bilang coba kita berganti ke lagu lainnya. Ternyata ada gitu lagunya ya.

Dari 93,1 FM RRinia Selatan, kita udah puterin lagu requestan dari Bang Sitorus ya, yang nggak mau kalah gitu sama teman-teman lainnya. Dari tadi dia nunggu-nunggu tuh kapan kesempatan buat bisa muterin lagunya dari Padi dengan Sesuatu yang Indah. Kita udah puterin lagunya, ini lagu lama dan lagu asik pada masanya gitu ya teman-teman ya. Sesuatu yang Indah. Ya kalau boleh yang indah-indah itu nggak cuma sesuatu ya. Kalau boleh dianya juga selalu hadir di setiap harinya ya, menemani aktivitas-aktivitas kita ya, sesuatu yang indah gitu ya, sesuatu yang indah-indah itu tidak semuanya enak gitu ya kan. Kalau ada yang teriakan kayak gitu ya mungkin ada hal trauma yang cukup mendalam gitu ya teman-teman yang dirasa gitu ya, sehingga saat-saat kemarin itu yang ada harus berakhir sudah dari sesuatu yang indah. Wah kalau udah kayak gitu aku angkat tangan ya buat Bang Sitorus yang lagi dengerin siaran radionya malam hari ini. Kalau misalkan kenyataan yang didapetin itu adalah hal yang membuat Bang Sitorus sedih buat malam hari ini setelah dengerin lagu ini, ya kita angkat tangan deh. Mudah-mudahan ke depan Bang Sitorus gak lagi dapetin hal yang tidak indah ya. Selalu indah di setiap

harinya. Ini ceritanya nekat gitu ya, ngatain anak orang gitu ya. Oke, bersama kami RRI Selatan di 93,1 FM yang baru stay on radionya. Kita di program Ruang Rindu, kita masih lanjut untuk lagu request pop Indonesia. Jadi teman-teman yang baru stay on radio, kita lagu request pop Indonesia yang bakal kita puterin sampai di jam 11 malam ini. Masih ada waktu buat teman-teman untuk bisa request dan kita lanjut sapa-sapa. Ada Sate Katsu, thank you. Ada Kak Tina juga, terima kasih Kak Tina sudah mampir. Kemudian ada So Akrab juga, thank you. Ada Hasana juga, terima kasih. Kemudian ada Hunarian juga, thank you. Ada Cah Deso 9, thank you. Kemudian ada Vinowa juga, makasih. Ada Bang Rio juga, thank you. Kemudian ada Adi Mawatihia juga, thank you Kakanda. Terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Sehat selalu buat semuanya. Dan kita lanjut lagi di open request di lagu pop Indonesia yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya. Oke, ada Galih malam hari ini. Galih katanya pengen diputerin lagu dari Roni dengan sepenuh hati. Roni Parulian dengan sepenuh hati. Oke, ada lagunya, kita puterin aja langsung ya buat Galih malam hari ini. Terima kasih sudah mampir di FM 93,1 MHz di streaming online di aplikasi RRI Digital. Ini dia lagunya dari Roni Parulian dengan sepenuh hati.

dari 93,1 FM Mararinya Selatan yang udah gabung sama kitanya dan udah diputerin lagunya ya buat malam hari ini, yang tadi katanya Roni dong judul lagunya Sepenuh Hati. Kalau denger-denger lagu ini asik banget ya, dan ini lagunya juga cukup mendalam maknanya gitu. Jadi kalau kita mesti harus dengan sesuatu orang atau siapa gitu, kita yang lagi deket gitu ya teman-teman ya, kita harus menunjukkan bahwa kita harus benar-benar sepenuh hati ya kan. Ibarat kalau pekerjaan, kita sepenuh hati mencintai pekerjaan kita. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita, kalau ada yang lagi dekat-dekat, kita juga harus sepenuh hati untuk mencintainya dia, supaya semuanya akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi ini kata-katanya sangat menyentuh gitu ya teman-teman ya. Irwansah juga yang mungkin sampai sekarang ini bertanya-tanya gitu ya, kapan gitu ya ketemu sama cinta sejatinya, ada nanti waktunya. Jadi buat Irwansah yang malam hari ini yang mampir di live-nya, gak usah sedih-sedih gitu ya. Nanti ada waktunya buat bisa dapetin yang sepenuh hati itu. Jadi kalau kemarin mungkin ketemunya yang separoh gitu ya, separoh hati atau seperempat hati gitu ya. Dan mudah-mudahan malam hari ini setelah dengar lagu ini semua akan terjawab gitu ya. Jadi bisa-bisanya besok Irwansah ketika bangun pagi dari tempat tidurnya, buka jendela, buka pintu rumah, terus mampir di tetangga, tiba-tiba ternyata dapat sepenuh hati dari tetangga. Ya jodohnya gak jauh-jauh tetangga juga akhirnya ya. Kita doain yang positif aja buat Irwansah ya. Bunda Adnan juga terima kasih, ada Firman juga, thank you. Bang Akhir Daulay juga terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Pokoknya buat yang mampir di sini, baik di roomnya maupun di luar roomnya, sehat-sehat selalu buat teman-teman. Dan besok ingat, kita masih terus berjuang dengan pekerjaan-pekerjaan dan rutinitas kita. Kita besok akan bekerja kembali ya kan, dengan kesibukan-kesibukan kita. Jangan diperpanjang lagi liburnya. Kak Sri Setia Asih, begitu ya Kak Sri ya. Iya, kalau kerja ya besok ya harus masuk kerja, gak ada alasan, gak ada cerita, saya masih belum dikurbankan gitu ya. Hari raya kurban itu udah selesai gitu ya tempatnya kemarin, kalau hari ini masih di suasana fakultatifnya, artinya perayaan hari kurbannya masih bareng-bareng buat hari ini, buat dapetin liburnya lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan Kak Sri Setia besok bilang gak masuk kerja karena pengen dikurbankan, ya kalau memang dari hati awalnya mau dikurbankan, ya Rabu kemarin dikurbankan gitu ya kan, jangan ditambah lagi gitu liburnya ya. Ada Chan juga, hai Bang Chan, thank you. Bang Chan juga begitu ya, jangan bilang gak masuk kerja buat besok karena belum dikurbankan. Ngasih tahu ke bosnya, ngasih tahu ke pimpinannya gitu, mohon maaf Pak, saya gak bisa masuk hari ini karena saya belum dikurbankan gitu ya. Itu uji-uji apa sih ceritanya, uji-uji mental gitu ya. Ada SBY Ghost juga, terima kasih buat SBY Ghost Lampung yang udah mampir di live-nya kita. Sehat selalu, sukses dengan bisnisnya, apapun yang jadi bisnisnya untuk SBY Ghost Lampung, sukses selalu. Dan salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada yang udah gak sabaran pengen diputerin lagu berikut, Menghapus Jejakmu, ini versi dari BCL dan juga Ariel ya Bang, diputerin lagunya. Oke, buat lagunya ini direquest sama teman kita, ada Sani malam hari ini yang udah gabung sama kitanya. Malam hari ini katanya Sani lagi masak masak goreng-gorengan. Ya kalau mau silakan mampir ke sini. Wah, dia ngasih tahu nih, dia lagi masak goreng-gorengan, kalau mau silakan ke sini. Baik banget ya Saninya ya. Jangan kasih alamat palsu ya San, kalau misalkan kamu lagi masak gorengan malam hari ini. Terus kalau dengerin musik lagunya ini, jangan sampai juga gorengannya gosong gitu ya. Kita dengerin lagu berikut BCL featuring Noah dengan Menghapus Jejakmu, requestan Sani malam hari ini yang lagi asik ngegoreng ya.

Dari 93,1 FM Mararinya Selatan, kita udah puterin lagunya ya. Jadi buat Sani yang katanya lagi ngegoreng ya, kita gak tahu ngegoreng apa dianya. Ya pokoknya dia nawarin nih, kalau mau ya gabung aja, datang aja. Alamatnya juga gak dikasih tahu. Tapi yang pastinya untuk lagunya kita udah puterin lagunya ya. Menghapus jejakmu, ini kayaknya melupakan sesuatu yang udah pernah terjalin gitu ya. Melupakan sesuatu yang udah pernah berjalan, udah pernah dilalui gitu, udah pernah dilewati, terus mungkin meninggalkan kepahitan gitu. Wih. Jangan bilang gorengannya jadi ikutan pahit gitu ya buat Sani ya. Kita khawatir nih kalau denger-denger kalimat kayak gini gitu ya kan. Takutnya nanti masakannya juga jadi gosong gitu ya kan. Terus kita yang lagi makan, pengen makan gorengannya Sani, tahu-taunya pahit rasanya. Itu karena menghapus jejak tadi gitu ya. Melupakan dari kepahitan yang pernah dilewati gitu ya. Terima kasih buat Elski yang sudah mampir bersama kita. Ada Elski, ada Zelora juga, thank you. Ada Opung Monang juga. Hai Opung Monang, apa kabar Opung? Wah ini kalau udah Opung ngomong nih ya, kalau kata Opung nih, udah balik pulang, udah balik ke rumah, balik pulang gitu ya. Kita pasti ngikut nih Opung. Tapi lihat jamnya Opung ya, kalau nyuruh pulang gitu ya. Jam 12 ya Opung, baru selesai tugasnya gitu Opung. Jangan sekarang disuruh pulang gitu ya Opung ya. Terima kasih buat Opung Monang yang udah mampir di live-nya kita. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam ini ya. Jadi kita bareng-barengnya sampai jam 12 malam. Jangan cepat-cepat dulu disuruh pulang gitu ya teman-teman, karena kita masih belum menyelesaikan visi misi gitu ya. Ada Sinta Riatan, thank you. Ada Sodik juga, thank you buat Sodik. Wah ini Sinta Riatan gitu ya. Kalau ngomongin Sinta Riatan berarti namanya cantik, pasti sedang bahagia-bahagianya nih. Kalau lihat dari foto profilnya, baru married ya. Wah happy wedding ya buat Sinta Riatan ya kan. Semoga bahagia selalu sampai anak cucu ya. Tiba-tiba ngelihat ada yang foto private di akunnya gitu ya. Wah ini kayaknya baru married nih. Ya bahagianya nih, ada Wati Gia nih. Kalau lihat Kak Wati, dia juga pakaiannya merah nih, berani nih. Kayaknya lagi baru berorasi dianya nih. Menyampaikan aspirasi nih, bajunya merah gitu ya. Kak Wati Gia ya, bisa aja dari foto kan.

Lihat foto profilnya, dia kayak peternak doge nih. Oke, kita lanjut sama lagu requestan berikutnya. Daripada kita ngebahas foto profil dari yang punya akun malam hari ini, yang mungkin nanti mereka bakal baperan gitu ya kan, kenapa sih Dogi harus dibawa-bawa gitu ya. Saya punya teman di Gunung Sitoli, dia buka pet shop ya. Jadi usahanya itu pet shop gitu. Jadi dia terima grooming, terima apalah pokoknya yang pet shop tau lah, buat para pecinta hewan gitu ya, dogi gitu ya lebih spesifiknya. Nah dia itu sayang banget sama dogi, jadi sampai akun-akunnya juga ya, foto-foto profilnya dia dari semua akun dia punya itu dogi semua gitu. Ada yang dogi mulai dari dogi yang imut-imut ya kan, yang unyu-unyu, yang lucu-lucu, sampai dogi yang seram gitu ya. Jadi kalau ngelihat Bang Sitorus ngelihat foto profilnya Dogi, jadi ingat gitu sama pet shopnya Bang Anhar gitu yang ada di Gunung Stoli. Kita puterin langsung lagu berikutnya nih teman-teman yang lagi stay on radio di program Ruang Rindu malam hari ini. Kita masih terus bareng sampai di jam 11 untuk lagu requestnya. Ini lagu request berikutnya nih, ada Azhar malam hari ini yang katanya pengen diputerin lagu dari Glenn Fredly, judulnya Terpesona. Oke, ini lagunya Glenn Fredly, ini featuring sama Audi ya awalnya gitu ya. Oke, ini lagunya ditunggu dari tadi, nunggu-nunggu dia bawanya sampai tidur. Pokoknya kalau tidur masih wajar ya. Teman-teman kalau misalkan nunggu lagunya lama banget diputerin masih wajar. Daripada ya kan bilang ke kita, wah saya nih puterin lagu ini dong, dari tadi nunggu lagunya gak diputer-puternya, gak diputer-puterin, akhirnya saya tuh pindah alam gitu ya. Kalau ada yang bilang kayak gitu pindah alam gitu ya teman-teman, itu menakutkan. Tapi kalau misalkan aduh bang lama banget muter lagunya sampai saya dibawa tidur, nah itu masih wajar ya kan, gak apa-apa gitu ya kan. Kalau dia lama nunggu sambil sampai tidur berarti sehat dianya ya. Tapi kalau misalkan ada yang teriak aduh bang Put lama banget lagunya diputerin sampai saya kebawa pindah alam gitu ya, itu beda cerita lagi ya. Itu teman-temannya siapa? Pokoknya itu bukan teman-temannya kita ya. Ini dia lagunya.

Dari 93,1 FM RRinia Selatan di program Ruang Rindu malam hari ini bersama RRinia Selatan ya. Jadi buat teman-teman yang baru stay on radionya, tiba-tiba aja mampir di live-nya kita, tiba-tiba aja dengerin siaran radionya kita di 93,1 FM RRinia Selatan di program Ruang Rindu malam hari ini. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih udah saling support, terima kasih udah jadi berteman, terima kasih udah saling apa ya, saling memperkenalkan diri deh buat untuk lagunya malam hari ini, untuk lagu-lagu requestnya ya. Kita udah puterin lagu dari Glenn Fredly, judul lagunya Terpesona. Ya mungkin pengalaman dari yang didapetin sama Azhar malam hari ini, dia pengen denger lagu ini, mungkin ada hal baru tadi pas ketemu gitu ya kan. Cie, dia lagi ketemu sama teman barunya tuh, terpesona gitu ya kan. Ada Bang Ocit 950, thank you Bang Ocit. Ada Onomatua Madonehe, terima kasih untuk Onomatua Madonehe. Ada Gladys Dwi Anap juga, thank you. Bang Ores Debua juga, thank you. Kemudian ada Galaya, thank you juga Galaya, thank you sudah mampir di live-nya. Pokoknya buat semua teman-teman yang ada di sini deh, kita doain malam hari ini ketika mampir di live-nya kita ya kan, lewat di berandanya teman-teman, malam ini bisa dapetin kualitas tidur yang baik, bisa istirahat dengan tenang ya kan, besok bangun dengan semangat yang baru, besok dengan hari-hari yang baru, dan besok dengan kesuksesan yang kita bisa peroleh. Tentunya kesemua itu tidak terlepas dari usaha kita. Kalau kita pengen sukses, ya dimulai dari diri kita. Usaha orang-orang di sekitar kita untuk dapetin suksesnya. Jangan nunggu, ada baiknya kita mulai dari diri sendiri, ada baiknya kita jemput bola. Jangan menunggu gitu ya. Buat Tri, thank you buat Tri. Gimana nih? Ini kalau sehari-harinya gimana nih? Nunggu bola atau jemput bola nih? Iya, nanti Bang, piala dunianya masih belum jadi gitu ya kan. Nunggu piala dunianya, ya udah kalau mau jemput bola nanti deh ya. Kita bareng-bareng jemput bola ya. Ada Yanuar terkenal juga, terima kasih buat Bang Yanuar sudah mampir di live-nya kita. Dari requestan berikutnya nih kita baca nih teman-teman yang udah gabung sama kitanya ya. Ada Ariska malam hari ini yang udah gabung sama kita selama malam. Untuk Ariska yang katanya Ariska juga mau puterin lagu dong Bang Putra. Lagunya dari It Gitaf ya, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ada kok lagunya ya. Untuk It Gitaf yang dimaksud sama Ariska yang udah gabung sama kita, Ariska malam hari ini terima kasih ya. Dan udah begitu sabar banget lagunya harus diputerin malam hari ini biar Ariska bisa istirahat tidur dengan nyaman juga. Oke, kita puterin aja langsung lagunya. Ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kita udah puterin lagu requestan dari Ariska dengan judul lagu ini Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Yang nunggu-nunggu lagunya diputer nggak ya? Diputer nggak ya? Pasti kita bakal puterin lagunya ya. Buat Dandi Dani, thank you. My name Bus, thank you. Ada Bang Indra Tambunan juga tadi udah mampir di live-nya kita. Thank you buat Bang Indra. Onomatua Madonehe juga thank you. Ada Eka juga. Kemudian ada Ocit 950, Galaya juga thank you, Orese Buah juga terima kasih, dan teman-teman lainnya juga yang udah nyempetin hadir di sini, baik itu di roomnya maupun masih malu-malu nontonin kita di luar room juga gak apa-apa ya, pokoknya kita selalu saling mendoakan satu sama lainnya sehat selalu, malam hari ini bisa tidur dengan enak, tidur pulas, dapat mimpi yang indah, semoga besok ketika bangun dari tempat tidurnya punya semangat yang luar biasa untuk punya tanggung jawabnya ya. Oke, yang punya janji buat besok jangan lupa sama janjinya. Nah, ini ada Kak Ian Riani nih. Kalau udah mampir di sini nih kita jadi enggak enakan gitu ya. Soalnya suhunya lagi turun gunung nih. Kak Ian Riani apa kabar buat malam hari ini? Masih susah tidur juga karena mikirin dia yang sampai sekarang belum ketemu, belum mengerucut untuk cintanya seperti apa gitu ya kan. Pokoknya ikuti kata hati kecilnya aja Kak Ian Riani, kalau misalkan dirasa harus lanjut, lanjut, kalau udahan ya udah. Udahan, pokoknya tumbuh satu hilang seribu. Oh salah ya, hilang seribu tumbuh satu, atau gimana yang lebih tepat kalimatnya ya, hilang satu tumbuh seribu begitu ya. Kok susah banget gitu ya bilangnya gitu ya, tumbuh satu hilang salah ya, hilang satu tumbuh seribu itu yang lebih tepatnya. Kak Ian Riani makasih sudah mampir di live-nya kita ya, dan senang ya kalau misalkan Kak Ian bisa kembali tersenyum, bisa kembali bahagia. Karena kenapa? Karena perjalanan cinta itu ternyata pasang surut pasti ada gitu ya kan. Jadi kalau dirasa semuanya bisa baik-baik aja, ya niatnya harus dengan konsekuensi yang bisa didapetin ya kan. Jadi kalau belum siap dengan konsekuensinya nanti yang bakal terjadi seperti apa, jadi kalau masih ragu-ragu jangan diterusin ya Kak Ian Riani ya. Karena kita lagi ngomong kayak gini karena kita udah anggap Kak Ian Riani itu udah kayak keluarga sendiri. Iya. Udah kayak keluarga sendiri gitu ya kan. Bener-bener sulit untuk dipercaya gitu ya. Oke, kita lanjut sama lagu requestan berikutnya yang udah gabung sama kitanya di 0811 ya. Nomornya sampai sekarang juga belum hafal-hafal sama nomor ini, susah banget ya. 0811-0883-8118 yang udah gabung sama kitanya malam hari ini. Oke, ada Rizky. Kata Rizky, puterin lagu dong ya. Lagunya dari siapa? Judika ya. Ya, Aku Yang Tersakiti. Wah, kalau udah dengar-dengar kayak gini semua lagu semakin larut malam gitu ya teman-temannya, semakin serem gitu lagunya. Aku Yang Tersakiti. Sebetulnya kita pengen gitu ya, kalau boleh kita yang menyakiti ya. Kita yang menyakiti. Jangan kita yang tersakiti gitu ya. Emang ada lagunya? Coba kita cari. Ada Judika dengan Aku Yang Tersakiti. Jangan kemana-mana, tetap stay on radio RRI Nia Selatan. Ini dia lagunya dari Judika dengan Aku Yang Tersakiti. Besok-besok dirubah ya teman-teman ya. Besok-besok kita yang menyakiti ya. Jangan terus-terusan kita mau disakiti ya.

Dari 93,1 FM, Rizky, kita udah puterin lagunya ya dengan Judika dengan Aku Yang Tersakiti. Kalau ini cuma sekedar lagu yang buat kamu jadi lebih semangat, ternyata kamu harus bangkit dari hal yang terpuruk saat ini, ya kita acungin jempol buat Rizky, ya kan? Kamu bisa lihat gak sih Rizky jempolnya? Ini jempolnya ke atas atau jempolnya kebalik ke bawah gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal jempol, kadang kita traumatik banget ya. Kenapa? Karena ada tuh pengisian yang namanya SKP Ekinerja gitu ya teman-teman. Jadi kadang kita melihat ada beberapa panitia ya, kepanitiaan SKP itu semau-maunya gitu kadang ya, yang sebesti-bestian sama dianya, dia bakal ngasih SKP-nya dengan jempol di atas gitu ya kan. Tapi kalau misalkan ada insiden, ada hal yang mungkin ya gak cocok-cocokan gitu sama dianya, ya dia tidak segan-segan bakal ngasih jempolnya ke bawah gitu ya. Mudah-mudahan orangnya hidupnya selalu senang ya, happy ya, selamanya gitu ya. Paling konsepnya sebetulnya yang kayak gitu-gitu, dia paling gak suka melihat kebahagiaan orang lain, dia gak suka melihat ketentraman orang lain. Jadi mungkin bagi dianya hidup kalau ngasih jempol di bawah buat penilaian ke temannya yang mungkin hal yang tidak cocok di dianya, itu mungkin hal baik untuk dirinya gitu ya. Membawa dia ke sorga ya. Mudah-mudahan dia lagi gak nonton ya malam hari ini ya. Kalaupun nonton ya gak apa-apa lah ya. Ya ini sebagai apa ya, sebagai motivasi buat dia untuk lebih kencang lagi ngasih jempol buat teman-temannya dengan jempol di bawah gitu ya. Jadi hidupnya cuma dia yang lebih sempurna gitu ya. Iya, curhat gitu ya. Jadi buat Rizky, tadi kita omongin ya, kita kasih jempol nih buat Rizky. Kalau misalkan dengan lagu ini kamu lebih bangkit lagi semangatnya, kamu harus keluar dari keterpurukan, kita kasih jempol. Kamu jangan ragu dengan jempol kita ya. Kita sesama manusia gitu, saling mendukung. Kita harus tetap kasih jempol di atas, nggak kayak jempol yang pada umumnya, dengan jempol SKP di bawah gitu ya. Kayak hidupnya udah sempurna gitu ya. Emang dia udah ngasih apa gitu? Emang dia udah ngerjain apa aja gitu? Emang dia seberapa hebat sih di pekerjaannya dia sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dirasa dia harus ngasih jempol di atas, sedangkan yang mungkin di mata dia ada hal yang tidak enak atau apa gitu, atau ada sentimen apa, atau ada mungkin kelebihan dari orang-orang yang dilihat sama dia, terus dia gak terima, terus dia ngasih jempol di bawah gitu. Semoga malam hari ini dia bisa tidur enak ya. Oke, buat Rizky udahan, pokoknya kamu jangan ragu, kita kasih jempol di atas buat kamu ya. Jadi buat Rizky jangan sedih-sedih lagi ya. Buat Kak Ian Riani juga begitu ya, Kak Ian juga jangan sedih ya. Kak Ian juga jangan sedih ya, kita kasih jempol di atas buat Kak Ian gitu. Pokoknya buat Kak Ian jempolnya tetap di atas ya kan, kita gak pernah ngasih jempol di bawah sesuai dengan traumatik SKP gitu ya. Oke, kita lanjut sama lagu requestan dari Kak Ian Riani malam hari ini yang bareng sama kitanya di ujung-ujung kebersamaan kita, karena sebentar lagi kita juga bakal menyudahi live-nya teman-teman. Ya, kita bakal menyudahi live-nya dan siaran kita juga untuk request Ruang Rindu bakal berakhir di jam 11 malam ini, yang hadir di setiap malamnya untuk Anda. Jadi buat malam hari ini kita tampil di sini buat nemenin malam teman-teman supaya tidurnya lebih enak lagi. Oke. Dan kita tetap begadang aja ya, begadang aja lah sampai jam 12 gitu bareng-bareng ya. Kalau di sana nggak bisa tidur, sebetulnya di sini bisa tidur. Cuma karena tugas negara, akhirnya nggak bisa tidur gitu ya. Kalau di sana bilang teriaknya nggak bisa tidur nih gitu ya kan. Kalau di sini ditanya sebetulnya bisa tidur gitu ya kan. Tapi ya gimana lagi gitu ya teman-teman ya. Kita juga harus menjalani tugas gitu ya. Oke, kita puterin lagu Juicy Lucy nih, lagunya Sial. Judul yang lengkapnya sih sebetulnya tertulis Sialan gitu ya. Tapi tadi Kak Ian Riani bilangnya Sial aja ya, gak pakai lan ya. Gak apa-apa lah ya, kita nambah dikit aja ya hurufnya ya, jadi Sialan gitu ya. Kita putarin. Oh Sialan judulnya. Oh begitu ya. Oh kirain karena malam gitu ya, jadi mata kita ngetik hurufnya itu udah kayak gimana gitu ya. Oke, kita puterin aja langsung lagu requestan berikutnya ya, dari live kita buat malam ini. Thank you buat Kak Ian Riani. Ini dia lagunya Sialan. Tapi mudah-mudahan kita gak berada di
posisi ini. Kita selalu beruntung di setiap harinya.

dari 93,1 FM Marinda Selatan. Kalau misalkan malam hari ini baru pulang dari kerjaan terus bawaannya sialan gitu. Itu siapa sih yang nyuruh lama banget pulang kerjanya gitu ya kan. Kalau misalkan udah jam waktu pulang ya jam waktu pulang lah ya. Jadi kalau misalkan ada yang bos di atas bos lagi yang mengharuskan kita harus lama pulang, itu kayaknya bosnya harus ketemu sama saya nih ceritanya ya. Biar kasih mata kuliah apa gitu ya, sebanyak berapa SKS gitu bosnya ya. Kalau misalkan ada yang sampai sekarang juga masih belum punya perasaan gitu ya. Bos tolong dong bos gitu ya kan. Lihat waktu juga dong bos. Kalau lembur ya lemburnya ya gak apa-apa sih. Lemburnya kalau misalkan sampai jam 8, jam 9, jam 10 ya kan. Masih bisa gitu ya kan. Jadi kalau misalkan lemburnya sampai jam 11 malam, kenapa gak bawa bantal aja bos sama kasur gitu ya di tempat kerja gitu ya. Sampai hati banget ya, sampai sekarang masih ada ya yang kayak gitu-gitu ya kadang ya. Gak habis pikir gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita di zona seperti itu, kita juga harus ini juga sih. Ya tahu-tahu diri aja lah. Kalau kita masih di bawah gitu ya, masih bawahan ya mau gak mau kita harus terima gitu ya kan. Kecuali kalau kita udah jadi bos ya kan. Kalau kita udah jadi bos ya semau-mau kita lah mau pulangnya jam berapa gitu kan. Tapi kalau misalkan bos kita masih ada di area tugas, masih ada di area kerja, ya gak mungkin kan bosnya aja belum pulang terus kita udah pulang duluan gitu. Nah itu kayaknya udah gak pas juga tuh di mata bos aja sih. Kalau di mata kita sih sebetulnya wajar-wajar aja, kerja juga udah selesai gitu kan, kenapa mesti nunggu-nunggu dia gitu ya. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagu requestan berikutnya yang udah nggak sabaran pengen diputerin lagunya nih. Ada Lili malam hari ini, terima kasih buat Lili, nggak pakai N kalau Lilin yang menerangi gitu ya. Ini Lili aja. Hai Lili, apa kabar? Buat Lili yang belum bisa tidur malamnya, katanya pengen diputerin lagu dari Rizky dengan Alama. Oke, ini Alama gitu ya kan. Oke, kita bakal puterin langsung lagunya untuk Lili yang udah nunggu dari tadi, dari Rizky Febian dengan Alama ya. Ini lagu requestan berikutnya dan kita sebentar lagi bakal pamit di acara request malam ini ya.

Rinya Selatan ya, malam hari ini kita udah bareng-bareng ya teman-teman semua. Kita udah puterin lagu yang direquest sama teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ada yang sampai sekarang juga nyusul terus pesannya, kita udah gak bisa lanjut baca lagi karena waktu juga yang memisahkan kita di acara Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Kalau ada canda-canda yang mungkin saat ini kita gak bisa terima dengan candaan dari kita, ya mohon maaf ya. Ya, kesalahan terjadi bukan karena kerusakan teknis, tapi kerusakan siapa gitu ya. Kerusakan sama petugasnya gitu ya. Oke, pokoknya buat kita di sini cuma menghibur ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang serang menyerang, itu nggak benar. Pokoknya di sini kalau request yang baik-baik aja bakal dijawab juga dengan baik-baik. Jadi kalau misalkan ada yang masuk nggak baik-baik, ya mungkin salah pintu gitu ya kan. Jadi kita bakal bukain pintu yang baru buat teman-teman untuk bisa dapetin arah jalan yang benar gitu ya. Terima kasih buat semuanya yang masih belum bisa tidur malam hari ini, gak apa-apa. Karena itu mungkin proses dari jam tubuh kita. Jangan terlalu pusing dengan keadaan itu ya. Jadi kalau misalkan ini terus berkepanjangan juga tetap gak bisa tidur teman-teman, nah ini yang harus dikhawatirkan ya. Teman-teman harus baiknya check up ke dokter atau konsultasi ke dokter buat bisa dapetin tidur yang lebih baik ya. Karena kalau dibiasakan juga nanti gak baik juga buat kesehatan. Karena besok pagi kita dihadapkan dengan tugas-tugas lainnya, kita harus bangun lebih cepat ya kan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menunggu di depan mata ya. Hati-hati selalu buat teman-teman yang ada di perjalanan saat ini, tetap fokus sama kendaraannya ya. Ini pengalaman dari Kak Ian Riani juga tadi, jalanan macet di malam hari pulang kerja ya, suasana lembur ditemani sama mobil-mobil tergede di sekitarnya, itu gak bikin nyaman gitu selama di perjalanan, takut gitu, khawatir ada apa-apa terjadi di jalan. Tapi kita bersyukur malam hari ini Kak Ian Riani bisa berkirim pesan bersama kita di live kita malam hari ini. Berarti kita bisa pastikan kondisi Kak Ian Riani dalam keadaan sehat, sudah sampai di tempat tujuan dengan selamat. Atau jangan-jangan akunnya ini dipegang sama akun lain gitu ya. Jangan-jangan ini bukan Kak Iriani nih, ini hanya akunnya aja terus dikelola sama yang lain gitu ya. Kita selalu berdoa yang baik-baik aja ya buat teman-teman semua ya. Terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Ada Best Al, terima kasih untuk Best Ali. Ada Bang Dandi juga nih, yang dia juga kalau berjalan itu dengan perjalanan yang cukup panjang. Untuk Dandi juga hati-hati ya, jangan kayak Kak Iriani, Ian Riani. Dia itu paling gak nyaman kalau ditemani sama truk-truk gede gitu saat dia berada di perjalanan. Dan dia juga suka berhadapan dengan kondisi itu kan, dan kalau lagi tarik penumpang gitu ya kan, mau nganterin kemana, jemput kemana, dan dia juga harus tetap hati-hati nge-grabnya gitu di luar sana ya. Ada Gemil Snack, terima kasih yang malam hari ini gak bisa tidur tanpa ngemil. Wah, pantesan berat badannya nambah terus gitu ya. Gak apa-apa ya, gak cuma di situ, di sini juga gitu ya. Cuma karena lagi tugas aja gak ngemil gitu ya. Terima kasih, ada Sonisman Laya juga. Terima kasih Eka juga, makasih Kak Ian Riani selalu terhibur ya. Ya, jangan dibawa baper-baperan kalau mampir di live-nya kita. Jangan ada yang gampang tersinggung. Pokoknya kita di sini cuma menghibur ya, bukan nyakitin perasaan hati teman-teman, tapi menghibur. Kristop, Bang Kristop, thank you sudah mampir di live-nya kita juga buat malam hari ini. Kemudian Bang Erhia juga, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Ada Sweet Harefa juga, thank you sudah mampir Sweet Harefa di live-nya kita. Salam kenal aja buat Sweet Harefa yang bersama dengan kita malam hari ini. Baik, kita lanjut ke lagu requestan terakhir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, tepatnya Kamis tanggal 28 Mei 2026. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di manapun siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bagian Selatan, Mudarma FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Dari Jalan Era Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, salam sejahtera dan yahoo untuk warganya selatan dan sekitarnya. Tutup untuk pendengar kami di hari ini, kami hadir di ruang dengar Anda, Radio Republik Indonesia Selatan, Mudarma FM 93,1 MHz tentu yang menemani Anda pagi Anda pendengar dengan berbagai program informasi menemani Anda di ruang dengar Anda saat ini bersama dengan saya, rekan saya Rete Warta, tentu yang menemani Anda di hari ini edisi Jumat tanggal 29 Mei 2026. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Semoga hari Anda menyenangkan, apalagi bagi Anda yang akan mengawali hari Anda dengan luar biasa dengan berbagai rencana juga persiapan yang sudah Anda persiapkan. Semoga bisa berjalan lancar, amin. Dan tentu pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur atas segala sesuatu yang Anda akan mulai dan awali hari ini. Bersama kami di hari yang satu pendengar, tentu menemani Anda di pagi hari ini, tentunya memberikan Anda suasana baru dan memberikan Anda berbagai informasi yang terupdate dan terkini di ruang dengar Anda. Anda juga bisa mendengarkan kami di aplikasi Radio Digital Pro 1 Selatan. Bagi Anda yang belum mendapatkan aplikasi tersebut, Anda bisa mendownload di aplikasi Play Store Anda, tinggal ketik RRI Digital dan akan muncul di sana ya. Selamat pagi pendengar, tentunya bersama kami, semoga bisa tetap semangat mengawali hari Anda. Baik pendengar, di pagi hari ini kami akan mengawali program kami, yaitu lagu Rohani Kristus Indonesia dan juga program Mutiara Pagi. Di pagi hari ini beberapa kutipan rohani kami hadirkan di orang dengar Anda, tentunya kami kemas di Lintas Nia Selatan Pagi.
2: Lintas Nia Selatan Pagi.

Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4.

Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus pasal 1 ayat 7.

bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19.

0: mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. 1 Petrus pasal 3 ayat 12.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa pada pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh kembali dipertemukan dengan hari yang baru. Dan sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami, kami mau melandaskan hidup kami kepada firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, pagi ini saya hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan topik Dia Memulihkan Jiwaku, yang terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan ayat-ayat ini saudara, dan mari kita renungkan bersama. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, apakah saudara saat ini merasa letih, lesu, dan tak berdaya karena beratnya beban permasalahan yang harus saudara tanggung dalam hidup ini? Mungkin mulai dari bangun pagi sampai hendak tidur setiap malam, banyak perkara yang kita pergumulkan dan keluhkan. Mulai dari masalah keuangan keluarga yang pas-pasan, usaha yang seret, dan sedang berada di ujung tanduk mungkin karena satu soal, bahkan beban pekerjaan dan suasana kerja yang mungkin tidak kondusif bagi kita. Belum lagi kesehatan yang terganggu karena sakit penyakit yang lama belum kunjung sembuh. Ditambah lagi anak-anak di rumah yang susah diatur dan studinya juga kian morat-marit. Saudara, apakah saudara mungkin juga merasakan bahwa dalam pelayanan yang kita lakukan selama ini terasa sia-sia, tidak ada kemajuan, jalan di tempat, dan kita pun berniat untuk mundur karena tidak tahan dengan tekanan dari berbagai pihak. Dan akhirnya kecemasan, kekhawatiran terus saja membayangi langkah-langkah kita sehingga membuat hidup kita letih lesu dan berbeban berat. Apakah saudara mengalami hal itu hari-hari ini saudara? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, saya mau katakan berhentilah khawatir. Karena rasa khawatir akan membinasakan hidup kita. Alkitab menegaskan bahwa kekhawatiran itu sama sekali tidak mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Ya, Amsal pasal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Bahkan dalam Matius pasal 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, mengapa saudara harus memikul beban itu sendirian? Rasul Petrus menasihatkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Bahkan Tuhan juga berjanji di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu kuatkanlah diri dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, saya mau katakan keadaan dunia ini boleh saja berubah. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, amin. Tidak pernah berubah kuasanya, tidak pernah berubah kasihnya. Kemurahannya dan kebaikannya tidak pernah berubah. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata, Dia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Tetaplah sebagai jalan dan kebenaran dan hidup bagi setiap kita orang yang percaya kepada-Nya. Saudara-saudari yang saya kasihi, kekhawatiran telah membuat banyak orang mengalami kelelahan dalam hidupnya. Keadaan lelah yang bersifat kronis ini tidaklah terlepas dari apa yang menjadi ritme atau irama kehidupan kita yang tidak memiliki tujuan. Ya, morat-marit saudara. Dan ini semata-mata diakibatkan karena kekhawatiran yang tidak pernah habis-habisnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, tidak ada orang yang tidak ingin terbebas dari beban hidupnya. Namun demikian, tampaknya tidak ada orang yang bisa bebas sepenuhnya dari beban hidup, baik kecil maupun besar. Beban hidup yang seakan melekat dalam hidup manusia. Seseorang bisa saja terlihat berbahagia dari luar, ternyata bisa saja menyimpan banyak beban hidup jika kita mengenalnya dari dalam, saudara. Asal beban hidup tersebut bisa bermacam-macam. Bisa dari sumber-sumber dari luar dirinya maupun sumber-sumber dari dalam dirinya. Namun demikian, saudara, semua beban hidup yang ada memerlukan respons yang tepat. Memerlukan satu ritme atau irama respons kehidupan yang serasi sehingga dengan demikian kita dapat menghadapinya dengan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Itulah sebabnya apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 yang kita baca tadi. Di sana Yesus berkata, ya, marilah kepadaku. Dia mengajarkan kepada kita untuk memberikan respon yang tepat atas beban hidup kita. Ya, atau dengan kata lain, kita harus merespon dengan sebuah irama kehidupan yang benar. Ketika seseorang memiliki beban berat dalam kehidupannya, seseorang bisa merasakan putus asa yang mendalam atas beban hidupnya. Rasa putus asa ini bisa menyebabkan orang tertekan jiwanya, mengalami depresi, bahkan merusak iman seseorang. Iman seseorang bisa menjadi rusak karena beban hidup. Ya, terjadi saat seseorang tidak lagi melihat terbukanya pintu pengharapan dari Tuhan dan mempercayakan hidupnya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi di dalam ayat 28 tadi dikatakan, marilah kepadaku. Apa yang dikatakan Yesus bagi kita yang berbeban berat, marilah kepadaku. Maksud Yesus adalah jangan ragu untuk datang kepada Yesus memohon pertolongan dan kekuatan ketika hidup ini terasa berat. Karena beban hidup kita begitu berat. Jangan datang kepada keputusasaan, tapi datang kepada Yesus. Dalam Yesus selalu tersedia pintu-pintu pengharapan yang terbuka. Yang kedua, saudara, dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Ya. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Maksudnya Yesus adalah kita tidak mungkin menjadi manusia yang sepenuhnya bebas dari beban kehidupan. Namun ketika kita mengalami beban hidup kita itu dengan kacamata iman, kita akan merasakan beban hidup tersebut dengan cara yang berbeda. Dan yang terakhir dikatakan, belajarlah daripada aku. Belajarlah kepada aku. Yesus hendak berkata bahwa mari kita mengenal kehendak Allah dalam segala beban hidup yang kita alami. Dengan mengenal kehendak Allah dengan baik, kita tidak akan membiarkan diri kita dihancurkan oleh beban kehidupan kita. Beban kehidupan yang bahkan bisa saja menjadi kesempatan bagi kita untuk dapat selalu bertumbuh dalam kehendak Allah. Amin. Dalam Yesus kita memperoleh pemulihan dan kelegaan. Amin, saudara. Beban hidup kita yang berat akan tergantikan dengan beban yang ringan. Sebabnya, saudara, kita harus memperhatikan dua kontras tersebut. Beban berat dan beban yang ringan. Beban masih sadar tetapi menjadi ringan karena respon atau apa yang menjadi reaksi kita, respon kita tepat, ya, yang diberikan dalam iman kita kepada Kristus. Nah, kita merespon masalah itu dengan beriman kepada Kristus. Itu sebabnya Kristus akan memberikan kelegaan atas beban kehidupan kita. Beban kehidupan itu bisa menjadi ringan, saudara. Bahkan beban yang kita alami itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk selalu bertumbuh di dalam iman. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih, melalui nats renungan firman Tuhan ini, saya ingin setiap kita melihat ada tiga aspek dari undangan Tuhan Yesus bagi kita pada hari ini. Yang pertama tadi dikatakan undangan untuk datang kepada Yesus yang akan memulihkan jiwa kita. Ini yang pertama sudah. Undangan untuk datang kepada Yesus agar kita mengalami pemulihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kata kelegaan di dalam ayat 28 berasal dari kata anapauo di dalam bahasa Yunani yang mengandung makna antara lain yaitu rest, artinya istirahat, refresh, artinya disegarkan. Ya. Tenang, saudara. Karena itu di dalam bahasa Inggris ayat ini sebenarnya ditulis sebagai berikut di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Undangan tersebut Yesus sampaikan kepada semua kita. Dengan satu syarat yaitu kita harus dengan rendah hati bersedia mengakui bahwa diri kita dalam keadaan letih lesu serta beban berat. Oleh sebab itu, orang yang merasa mapan tidak akan mengalami perubahan yang Yesus janjikan. Yesus mau memulihkan jiwa yang datang dengan penuh kerendahan hati. Yaitu mereka yang menyadari bahwa dirinya terbatas dan tidak mampu menjalani kehidupan ini tanpa pertolongan dan tuntunan Tuhan. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku, semua engkau yang letih dan lesu dan berbeban berat. Yesus hendak memulihkan jiwamu. Amin, saudara. Saudara harus membuka hati kepada undangan Yesus untuk memulihkan saudara. Saudara harus sadar segala sesuatu bisa saja melemahkan saudara jika saudara tidak memiliki Yesus dalam hidupmu. Jika kita tidak menyambut undangan Yesus ini agar kita mengalami pemulihan. Saudara, itu sebabnya pada pagi ini terimalah undangan dari Dia, dari Yesus kepada kita untuk memulihkan jiwa kita. Amin. Hal yang kedua, saudara. Yesus mengundang kita untuk datang kepada pribadi yang benar. Sekali lagi, Yesus tidak datang ke dunia utamanya untuk membawa agama yang baru atau aturan-aturan baru, tidak, saudara. Dia datang untuk menawarkan dirinya demi sukacita yang abadi bagi diri kita. Dan untuk mengerjakan apa yang harus Yesus lakukan, termasuk mengalami kematian. Demi menyingkirkan setiap penghalang kepada sukacita yang abadi di dalam Dia. Oleh sebab itu di dalam ayat 28 tadi Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Come to me, datang kepadaku, bukan datang kepada yang lain, bukan datang kepada siapapun, tetapi datang kepada Yesus. Saudara, kita harus datang kepada Yesus pemberi kelegaan bagi jiwa kita. Amin. Kristus memberikan undangan secara terbuka kepada semua orang. Ya. Kepada semua orang. Sebab semua manusia menanggung beban yang teramat besar. Beban apa, saudara? Dosa. Beban yang sama sekali tidak dapat ditanggung sendiri oleh manusia. Hanya Kristus yang sanggup menanggung dosa-dosa manusia. Itu sebab Dia telah menanggung dosa kita. Dan Dia berkata, sudah selesai. Ya. Karena itu, saudara, hanya Kristus yang sanggup memberikan kelegaan itu. Ya, kita mengalami kelegaan dan keletihan akibatnya berat beban kehidupan kita ini. Ya, itu sebabnya datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepada kamu. Mengapa saudara harus memikul beban itu sendiri? Ya, itu sebabnya Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya. Serahkanlah, ya. Tuhan Yesus tetaplah jalan kebenaran dan hidup bagi setiap kita orang yang percaya. Itulah sebabnya hari ini sekali lagi terimalah undangan pemulihan bagi jiwa kita. Datang kepada Dia. Karena undangannya adalah undangan untuk datang kepada pribadi yang benar. Amin. Dan yang terakhir, saudara, aspek yang ketiga dari undangan dari Yesus ini, ya, untuk memulihkan jiwa kita, yaitu Yesus memanggil orang yang letih dan lesu dan berbeban berat untuk melangkah seirama dengan langkah-langkah yang Ia buat. Bergerak seirama, bergerak secara serasi bersama dengan Tuhan. Inilah yang mendatangkan keteduhan dalam jiwa kita. Di ayat ke-29 ayat 30 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat keterangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya Yesus memanggil kita untuk memikul kuk bersama dengan dia. Bagaikan kuk yang dipasang pada bahu sepasang sapi atau lembu. Kuk adalah palang kayu dengan jepitan kayu vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik. Tadi ini sudah sapi, ini sudah. Sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat. Palang kayu tunggal dengan jerat tali yang diikatkan ke leher binatang penarik. Sebagai akibatnya kemanapun lembu yang pertama bergerak, ke situ pula lembu yang kedua harus melangkah. Secepat apapun lembu yang pertama berjalan, demikian lembu yang kedua juga harus bergerak. Dengan kuk kita dipaksa tunduk atau taat. Yang secara daging terasa sakit membuat kita sangat menderita, namun kita harus mengingat. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Inilah yang dimaksud dengan penyerahan diri. Menundukkan diri pada otoritas dan kehendak Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Di dalam hal ini Tuhan Yesus telah terlebih dahulu meninggalkan sebuah teladanan dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan dalam sekadan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita harus hidup dalam irama yang serasi dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Kristus. Amin. Sama seperti kedua lembu tadi, dengan kuk yang dipasang kepadanya membuat keduanya akan bergerak dengan irama yang sama. Ya. Sebabnya Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Itu di dalam ayat 30, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya berguna dan bermanfaat bagi kita. Amin. Menjadi orang yang percaya kepada Yesus dan menjadi murid Kristus, ada harga yang harus kita bayar. Korban waktu, tenaga, pikiran, serta rela melepaskan semua kenyamanan untuk belajar tadi. Jangan sampai sudah lama menjadi Kristen, tapi hidup kita tetap saja belum berubah. Dan sama sekali tidak menunjukkan kualitas hidup yang meneladani Yesus sebagai guru agung kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Itu sebabnya pada pagi hari ini, mari kita merespon apa yang menjadi undangan Tuhan Yesus bagi kita ketika dia berkata, marilah kepada aku. Mengapa kita harus merespon? Karena dia akan memulihkan jiwa kita. Dia akan memulihkan jiwa saya dan jiwa saudara sekalian. Amin. Pagi ini, terimalah pemulihan jiwa dari Tuhan. Dan dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi ini terus meneguhkan kita, menguatkan kita untuk terus berharap dan mengandalkan dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kembali kami diingatkan bahwa Engkau adalah pribadi yang benar, pribadi yang maha mulia. Dan ketika kami datang kepada pribadi yang benar dan mulia ini, maka jiwa kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau yang menjadi andalan kami. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mau dengar-dengaran dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus memiliki kerendahan hati dan ketaatan di hadapan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas. Tetap andalkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Amin. Shalom.

Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal pasal 4 ayat 18.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Bagaimana menata ibu kota ini supaya sejuk, indah, merupakan pusat administrasi, pusat politik, dan pusat pembinaan masyarakat. Supaya ditata dengan baik.
2: Jangan sampai satu orang pun tertinggal. Nah, jadi anak-anak itu kalau nggak kesehatan, bu.
3: Dari Puncak Irunegawa Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi. Pokok-pokok berita hari ini, tim Ops Now. Polres Nias berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu. Tim penggerak PKK Kabupaten Nias Utara menggelar sosialisasi dan pelatihan keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Jumat 29 Mei 2026.

0: Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Polda Sumatera Utara kembali menunjukkan keseriusannya dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Tim Opsenal berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu pada hari Rabu 27 Mei 2026 sekira pukul 00.18 waktu Indonesia Barat di Gang Nusantara Ilir Gunung Sitoli, tepatnya di warung milik warga berinisial AWB. Dari tangan terduga pelaku SHT 34 tahun warga Desa Lasara Gunung Sitoli, petugas menyita barang bukti berupa satu paket plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,33 gram dan satu unit ponsel. Tim juga telah melakukan upaya pengembangan mulai dari pemesanan ulang melalui sambungan telepon hingga mendatangi kediaman terduga pelaku APH yang diduga sebagai pemasok. Namun keberadaan APH belum berhasil ditemukan, namun hasil tes urin yang dilakukan terhadap SHT di kantor Satres Narkoba menunjukkan hasil positif. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan guna menjalani proses hukum sesuai undang-undang narkotika, dan penyidik masih terus melakukan pendalaman dan pengerjaan terhadap jaringan pemasok agar dapat diputus mata rantai peredarannya di wilayah hukum Polres Nias. Kapolres Nias AKBP Agung SDC, SPSI, MPSI, PSI, MKP melalui PLT Kasihumas Polres Nias Aibda Aris menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan penyalahgunaan narkoba. Gerak cepat dan penyelidikan mendalam yang dilakukan jajaran Polsek Gide membuahkan hasil, di mana kurang dari 1 kali 24 jam setelah kejadian, petugas berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku beserta barang bukti dalam kasus dugaan tindak pidana penghilangan nyawa orang lain yang terjadi di Sundua Tulumbaho Sogai Adunias. Peristiwa bermula pada Senin 25 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 WIB saat pihak kepolisian menerima informasi adanya peristiwa kekerasan yang menewaskan korban berinisial JPB 18 tahun warga Desa Tulumbaho Sogai Adunias di sebuah warung milik warga. Berdasarkan laporan masyarakat, personil Polsek Gide yang dipimpin langsung oleh PS Kapolsek Gide Ibda Gunawan Z La CSH segera turun ke lokasi kejadian, dan dari hasil penyelidikan dan pengerjaan intensif ke lokasi persembunyian, akhirnya petugas berhasil mengamankan terduga pelaku, sebut saja namanya Fanta 15 tahun. Menurut keterangan terduga pelaku, kejadian tersebut dipicu karena rasa dendam, di mana abang kandung terduga pelaku pernah dikeroyok oleh kelompok dari pihak korban, yang mana peristiwa tersebut terjadi sehari sebelum kejadian penikaman, sehingga terduga pelaku sengaja membawa sebilah pisau dari rumah yang disimpan di dalam tas ransel, lalu menusuk senjata tajam tersebut satu kali ke bagian rusuk kanan korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kapolres Nias AKBP Agung SDC, SPSI, MPSI, PSI, MKP melalui PLT Kasihumas Polres Nias Aibda Aris Kule mengapresiasi kinerja personil yang bekerja cepat dan tuntas. Melalui berbagai program di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak, LOB, Ministry Nias Selatan menunjukkan komitmennya dalam memastikan setiap anak memperoleh hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Laporan Anoverly Solo.
1: Sebagai lembaga yang peduli terhadap perlindungan anak, LOB Ministry Nias Selatan menjalankan program yang fokus pada pemenuhan hak anak. Program yang dilakukan diantaranya mencakup bidang kesehatan dan pendidikan, dengan melibatkan para mitra kerja seperti Wahana Vis Indonesia atau WVI dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Project Manager LOB Ministries, Avoda R. Pengalaman Bago mengemukakan, sasaran program bahkan dimulai sejak dalam kandungan, di mana pihaknya mendorong para ibu hamil untuk menjaga kesehatan dan kandungannya. Selanjutnya memaksimalkan tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun melalui pendampingan posyandu. Pada program ini pihaknya melatih petugas atau kader posyandu untuk benar-benar perhatian terhadap imunisasi maupun pemberian makanan tambahan untuk memastikan anak memperoleh gizi seimbang.
2: Khusus tahun 2025, di daerah dampingan kita, kita punya tema ini, no one is left behind. Jangan sampai satu orang pun tertinggal. Nah, jadi anak-anak itu kalau nggak ke posyandu, nah kita dorong nih kerjasama dengan pemerintah melalui PTD, puskesmas, nah melalui bidan-bidannya, kita besuk ini, kita kunjungan.
1: Kemudian program bagi anak usia 6 sampai 12 tahun dan 12 sampai 18 tahun atau remaja, LOB Ministries memotivasi anak untuk belajar, berkembang dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan Forum Anak Desa atau FAD atau Kelompok Anak Desa atau KAD. Anak-anak juga didorong untuk berkembang dengan minat yang mereka miliki, baik dalam bidang seni, musik maupun olahraga. Selain pengembangan potensi diri, LOB Ministries juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mencegah bullying dan kekerasan fisik. Sosialisasi ini dilakukan di rumah, sekolah hingga gereja agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak. Demikian, Anna Verlis Hulu melaporkan.
0: Peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026 menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan semangat pembangunan daerah. Pada sambutannya di Peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026, Bupati Nias Barat Dr. Eli Yunus Warubu SPT MSI menegaskan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi saat ini berbeda dengan masa kepemimpinan sebelumnya. Namun kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi dan bekerja bagi kemajuan daerah. Bupati Eli Yunus Warubu mengatakan bahwa seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat harus mampu menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. ASN diminta tidak hanya menjadi penonton terhadap berbagai perubahan yang terjadi, tetapi harus hadir sebagai pelaku utama yang mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang dimiliki Kabupaten Nias Barat. Menurutnya, potensi sumber daya kelautan harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi penggerak roda perekonomian daerah. Selain itu, Bupati mengapresiasi kehadiran TP903 Baluseda yang dinilai dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pada momentum Hari Jadi ke-17 Kabupaten Nias Barat, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan optimisme dan semangat kerja keras dalam membangun daerah dan menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang untuk berkarya dan menghasilkan perubahan yang nyata. Mengusung semangat kebersamaan dengan gotong royong, pemerintah Kabupaten Nias Barat berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sektor-sektor unggulan daerah demi terwujudnya Nias Barat cerah, yakni cerdas, sejahtera, dan sehat.

0: Masih berita terkait, berikut pendengar kita simak wawancara reporter Indah Febrianti Bu Lola dengan Bupati Nias Barat masa jabatan 2011 hingga 2026 Andrianus Arosituhugula terkait pandangannya atas perkembangan wilayah ini di usianya yang ke-17 tahun.
1: Iya, pendengar dan juga pemirsa RRI Gunung Stoli dimanapun berada. Saat ini saya berkesempatan untuk wawancara dengan Bapak Andrianus Arosituhugula. Ini adalah Bupati Nias Barat, definitif yang pertama ya setelah daerah otonom ini dimekarkan dan diresmikan. Selamat pagi Pak Yahowu, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Oke. Tidak terasa Pak ya, Nias Barat ini sudah menginjak usia yang ke-17 tahun. Kalau manusia itu berarti sweet 17 ya Pak, sudah menginjak usia dewasa. Nah, sebagai Bupati Nias Barat yang pernah memimpin wilayah ini dulu 2010 sampai 2015 Pak, Bapak melihat setelah Nias Barat di usianya ke-17 tahun ini seperti apa Pak kemajuannya menurut Bapak?
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menyampaikan tanggapan dari pertanyaan saudari, terutama dulu secara pribadi, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 Kabupaten Nias Barat yang kita cintai. Setelah 17 tahun pemekaran, maka sudah beberapa kali terjadi perubahan kepemimpinan. Dan dalam perubahan kepemimpinan itu, tentu masing-masing pemimpin mempunyai gaya dan strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun secara sederhana kami bisa melihat bahwa dari tahun ke tahun banyak kami lihat perkembangan. Itu semua semata-mata karena kerja keras dari pemimpin didukung dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Karena itu kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik, sumbangan pikiran untuk kemajuan Kabupaten Nias Barat yang kita sayangi. Walaupun kita tahu dan itu wajar, kita tahu ada beberapa kekurangan-kekurangan dan itu bukan berarti mengurangi semangat kita untuk membangun Nias Barat. Kita tetap optimis bahwa masa depan lebih indah daripada masa sekarang.
1: Oke, pernah merasakan memimpin wilayah Nias Barat begitu Pak. Menurut Bapak apa PR dari pemerintah yang mungkin hingga 17 tahun ini masih belum bisa diselesaikan begitu Pak, yang masih menjadi PR utama begitu Pak?
2: Kalau saya, yang perlu atau yang merupakan pekerjaan rumah pemerintah untuk saat ini, saya lebih melihat daripada apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya dulu waktu saya bercita-cita tapi tidak tercapai bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota. Memang pada masa saya tidak jadi, tapi itu karena faktor-faktor teknis dan keuangan. Tapi saya kira sekarang dengan sumber daya manusia semakin banyak, maka saya kira tidak ada hambatan lagi agar secepatnya air bersih masuk di ibu kota. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menata ibu kota ini supaya sejuk, indah, merupakan pusat administrasi, pusat politik, dan pusat pembinaan masyarakat. Supaya ditata dengan baik. Di mana letak-letak perumahan, letak pertokoan, letak rekreasi dan lain-lain supaya lebih indah.
1: Oke, baik, super sekali, terima kasih kalau begitu Pak untuk wawancarnya yang singkat bersama RRI Gunung Sitoli. Sehat selalu ya Pak.
2: Sehat.
1: Amin. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian wawancara saya dengan Bapak Andrianus Arosituhugula, Bupati Nias Barat periode 2010-2015.

0: Terkendala lahan, pembangunan gerai koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara masih belum mencapai 50%. Berikut laporan reporter Muni Eli Hareva.
1: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Nias Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
2: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan.
1: Ya.
2: Ya, seperti tadi dari awal saya pernah sampaikan, lahan ada tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Kemudian sepertinya ada konflik kepentingan antara kepala desa dan pengurus. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan, bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
1: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Harifa, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
3: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
1: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim penggerak PKK Kabupaten Nias Utara menggelar sosialisasi dan pelatihan keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba atau KRISAN dan keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Seks Bebas atau KILAS di Desa Sitelu Banua, Kecamatan Lahewa, Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman keluarga tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas yang mengancam masa depan generasi muda. Ketua TPP KK Desa Sitelu Banua, Fatniat Manlase, menyampaikan apresiasi atas kehadiran TPP KK Kabupaten Nias Utara. Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberi dampak positif bagi masyarakat desa. Ia juga meminta dukungan dari TPP KK Kecamatan Lahewa dan Kabupaten Nias Utara agar pelaksanaan program ke depan semakin baik, tertib, dan sukses. Sekretaris TPP KK Kabupaten Nias Utara, Nyonya Rina Yaaman Telembanua, dalam arahannya menegaskan bahwa KRISAN dan KILAS merupakan langkah penting membangun keluarga yang sehat, harmonis, serta mampu melindungi anak dari pengaruh negatif narkoba dan seks bebas. Masih berita terkait, pemerintah Kecamatan Lahewa menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan sosialisasi dan pelatihan KRISAN serta KILAS yang digelar TPP KK Kabupaten Nias Utara di Desa Sitelu Banua Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini menyasar peningkatan ketahanan keluarga dalam menghadapi ancaman narkoba dan pergaulan bebas di kalangan remaja. Mewakili Camat Lahewa, Sebastiana Zaluhu menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, program TPP KK sejalan dengan upaya pemerintah kecamatan dalam melindungi generasi muda. Yang menghimbau seluruh peserta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan di lingkungan keluarga. Hadir dalam kegiatan tersebut sekretaris dan anggota TPP KK Kabupaten Nias Utara, ASN Lingkup Pemkab Nias Utara, Ketua TPP KK Kecamatan Lahewa, serta perangkat Desa Sitelu Banua. Ketua TPP KK Kota Gunung Sitoli, Nyonya Feniso Aloli, menghadiri kegiatan sinergi komunitas perempuan sadar digital atau Srikandi KRIS yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Sibolga di ruang rapat 2 kantor wali kota Gunung Sitoli. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPP KK Kota Gunung Sitoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia Sibolga atas inisiasi kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi keuangan digital dan pemberdayaan perempuan di Kota Gunung Sitoli. Ia juga berharap melalui program ini para ibu tidak hanya memahami penggunaan QRIS, tetapi juga mampu menjadi agen edukasi di lingkungan keluarga, komunitas, dan usaha masing-masing. Menurutnya, perempuan yang melek digital akan mampu mendorong keluarga yang lebih adaptif, produktif, dan mandiri secara ekonomi. Selain itu, Nyonya Feniso Aloli juga berharap Bank Indonesia terus mendampingi para pelaku UMKM dan kelompok masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, seperti bantuan bibit bagi kelompok tani, pelatihan desain batik, pelatihan kepemimpinan, serta dukungan terhadap implementasi Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang 1 tahun pendidikan prasekolah atau PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar. Melalui sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan, Ketua TPP KK Kota Gunung Sitoli berharap perempuan di Gunung Sitoli semakin berdaya dan mampu menjadi penggerak pembangunan dalam mendukung terwujudnya Gunung Sitoli hebat. Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim Opsnal Polres Nias berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu. Tim penggerak PKK Kabupaten Nias Utara menggelar sosialisasi dan pelatihan keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Dengan demikian lintas berita pagi, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: To be back, and there's something I want to say.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: saatnya Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan